0: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
0: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri atau BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
4: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
3: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
5: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
3: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
2: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
10: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
11: IT Initiative. I will carry their work forward.
12: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
11: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan

0: Politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar musabaqoh

0: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
2: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPU Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
0: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @RRIprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto memimpin delegasi dalam sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama sidang nanti, Indonesia membawa sejumlah pesan yang berisi komitmen memperkuat ketahanan nasional untuk mendukung ketahanan regional serta global. Tema sidang PBB 2026 adalah Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Dan Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB adalah Khalilur Rahman sebagai Presiden akan mengangkat 6 prioritas, yaitu perdamaian dan keamanan, kemudian pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital dan akal imitasi atau AI, serta reformasi PBB. Indonesia bawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia.
6: Wawancara Pro 3.
5: Bu Tia, selamat pagi. Apa kabar Ibu?
4: Selamat pagi Pak Rudi.
5: Iya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan ingin mendapatkan insight dari Anda terkait dengan tema kita Indonesia bahwa misi ketahanan nasional untuk dunia dan sidang dalam sidang PBB di New York Amerika Serikat. Nah, makna ketahanan nasional yang diusung oleh Indonesia ke forum PBB, apa yang bisa kita maknai dari sini, Bu?
4: Ya, saya melihatnya kalau di HI disebutnya adalah keamanan begitu ya, bukan ketahanan. Tapi
5: keamanan ya?
4: Biasanya dari pemerintah itu menyebutnya sebagai ketahanan.
5: Ketahanan.
4: Saya pikir poin-poin daripada pemerintah kita untuk dibawa ke forum PBB itu sudah bagus ya. Mm-hmm. Semuanya adalah isu-isu yang relate dengan kondisi saat ini dari mulai misalnya kondisi iklim, lingkungan ya, kemudian juga ada isu perdamaian dan keamanan, ada juga yang berkaitan dengan teknologi. Saya pikir itu sudah bagus poin-poinnya, hanya saja mungkin ada beberapa poin yang harus menjadi headline ya, bukan headline apa ya, yang di underline, yang digarisbawahi, bahwa memang posisinya apa yang kita sampaikan, speech kita nanti oleh Pak Menlu ya, Pak Rudi. Di forum PBB itu adalah juga relate dengan kondisi tanah air, terutama yang di underline itu adalah bagian dari iklim dan lingkungan, karena posisi kita juga belum lama ini kita sedang ditimpa dengan yang disebut dengan haze pollution atau polusi asap yang memberikan efek terhadap negara-negara tetangga di ASEAN, dan ini saya pikir adalah satu isu yang menjadi perhatian dunia juga. Dan beberapa kali juga dibawa ke forum ASEAN begitu ya, dan bukan hanya periode pada masa Pak Presiden sekarang saat ini saja, tapi haze pollution ini menjadi PR kita Pak Rudi dari periode ya, haze pollution itu tidak pernah selesai siapapun presidennya. Ini harus menjadi perhatian apa yang kita berikan speech di UN forum itu juga diselesaikan masalahnya di dalam negeri sendiri. Sehingga speech Menlu kita relate dengan kondisi di dalam negeri kita, bahwa di kita juga diselesaikan, ada regulasi yang yang pasti ya. Kemudian kita ketika bicara juga orang akan mendengar begitu.
5: Kalau tadi Anda katakan semuanya relate dan ada tambahan tadi haze pollution tadi juga menjadi penting, kepentingan besar Indonesia dalam membawa pesan-pesan itu apa kalau begitu, Butia?
4: Ya, kita ada dua sebetulnya. Karena kita juga kan tidak establish dengan diri kita sendiri. Kita ada relation dengan negara lain. Kita juga aktif ya di berbagai forum. Ada dua. Satu, di satu sisi kita juga memikirkan tentang ekonomi nasional kita. Artinya memang salah satu sektor produksi yang menjadi andalan Indonesia kan pemulihan. Dan itu sudah diketahui dunia bahwa kita ekspor palm oil terbesar begitu di Asia Tenggara. Tetapi di lain kita juga masuk Paris Agreement, di mana memang kita pay attention juga terhadap lingkungan begitu. Artinya apa? Ya artinya kita bisa menjadi eksportir palm oil tanpa menghancurkan lingkungan begitu. Makanya kan sempat di isu HI ini kan sempat diban Indonesia itu oleh EU, oleh Uni Eropa, karena berkaitan dengan lingkungan ini. Jadi memang harus balance. Harus balance, dan bagaimana juga kita pay attention terhadap lingkungan begitu.
5: Ya, memang iklim dan lingkungan ini menjadi salah satu dari 6 prioritas yang akan menjadi utama di sidang PBB ke-81 ini. Apakah aksi iklim dan lingkungan semata yang paling dekat dengan kepentingan kita saat ini, Bu? Atau memang ada di antara 6 prioritas lain yang memang relate sekali dengan kita?
4: Bagaimana? Ya, ada energi.
5: Energi
4: juga relate, karena kan posisinya geopolitik sekarang. Saya tidak berhenti-berhenti di invite oleh media begitu ya, karena memang energi ini sangat esensi begitu. Energi ini sangat esensi, dan bagaimana kita tahu bagaimana saat ini sedang terjadi konflik besar-besaran di Timur Tengah. Habis satu muncul lagi yang lain, dan itu tidak berhenti-berhenti, dan sayangnya konflik tersebut terjadi di kawasan Timur Tengah yang memang menjadi supplier energi ke berbagai kawasan termasuk Asia Tenggara. Kalau misalnya kondisi geopolitik ini terus memanas, ini akan memberikan efek juga terhadap APBN kita. Nah, itu masalahnya, karena kan kita subsidi ya. Kalau misalnya harga minyak saat ini seperti hari ini Pak Rudi, 108 dolar per barrel. Apa yang terjadi dengan APBN kita? Kita berarti harus mensuplai sedemikian mahal subsidi BBM kita. Dan kalau dicabut, ini bahaya juga. Nah, efek terhadap keamanan dalam negeri begitu ya. akan terjadi ancaman terhadap stabilitas nasional, dan tentu ini tidak kita inginkan begitu. Jadi energi juga sangat esensi, bukan hanya persoalan kita memberikan perhatian terhadap keamanan global, tapi keamanan dalam negeri juga begitu. Okay. Dan ini harus disuarakan agar mereka-mereka yang berada di UN Forum, supaya how to create a peace. Okay. Bagaimana menciptakan perdamaian, bukan ego mereka mainin masing-masing terus perang begitu. Yeah, ya. Yeah. Ada solusi, dan Pak Sugiono, Pak Menlu harus berani, seberani Ibu Retno, mm-hmm, begitu ya. Mm-hmm. Termasuk juga perdamaian Palestina Israel. Mana katanya itu solution Amerika dukung. Nah, ini harus disuarakan. Mm-hmm. Berani enggak walk out kayak Ibu Retno gitu ya. Ini Indonesia okay. harus dipandang karena kita aktif kita dalam beberapa forum perdamaian dunia begitu.
5: Iya, ini menarik Bu, tadi yang Anda sampaikan bahwa ada hal-hal penting yang juga menjadi prioritas PBB yang harus kita suarakan secara tegas di dalamnya. Di antaranya ya seperti energi tadi, kemudian haze pollution dan lain sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang ke PBB-nya, menurut Anda seberapa besar PBB akan memulihkan, meningkatkan prioritas itu menjadi implementasi nyata?
4: Sebetulnya kalau PBB itu, saya melihatnya ya, saya sedikit mengkritisi ada tapi seperti tidak ada begitu. Beberapa konflik yang terjadi di seluruh dunia tidak ada problemnya yang diselesaikan dengan baik. Dari mulai genosida di Palestina, PBB memang mengecam, ya hanya sebatas mengecam. Kemudian kita bagaimana melihat konflik di Sudan, bagaimana konflik di Yaman, bagaimana konflik di Suriah, PBB hanya sebatas memberikan statement. Yang terbaru sekarang Saudi dengan Houthi juga Guterres menyatakan mengecam, ya hanya sebatas itu. Tapi bagaimana mengaplikasikan meredam konflik itu juga tidak ada. Termasuk juga masalah iklim yang mungkin akan dibicarakan, bagaimana negara-negara termasuk Indonesia yang memiliki hutan sedemikian besar untuk tetap mempertahankan kondisi lingkungan, dan kalaupun ada sektor palm oil ya harus balance, harus mengikuti regulasi internasional begitu. Tapi itu hanya statement, tapi dalam aplikasi bagaimana solve this problem, PBB dari periode ke periode nggak pernah ada realisasi, Pak Rudi. Sayangnya sekian. Tapi setidaknya kalau kita bersuara di panggung internasional forum, itu dilihat. Nah, Indonesia dari periode ke periode selalu dilihat dan pertahankan itu. Okay. Jangan sampai di periode ini jadi tidak dilihat gitu ya. Okay. Jangan sampai demikian, kita tetap menjadi negara terbesar di ASEAN yang disegani. Itu kita branding diri itu penting, Pak Rudi, bukan soalan diaplikasikan atau tidak oleh PBB, tapi brandingnya itu, nation brandingnya itu harus kita pertahankan.
5: Nah, gimana caranya agar kita dilihat dan di tengah perubahan politik global saat ini, Bu? Bagaimana ini?
4: Iya. Tadi yang saya di awal katakan bahwa apa yang kita speech di international forum, misalnya criticize tentang perubahan iklim, harus sesuai juga bagaimana Indonesia juga mampu menyelesaikan persoalan karhutla atau haze pollution di dalam negeri kita sendiri. Bagaimana kita berkomunikasi dengan negara tetangga di ASEAN, mereka yang disappointed dengan kondisi ini, itu juga diselesaikan sehingga speech kita itu didengar, karena memang direalisasikan begitu di dalam negerinya. Kedua, persoalan keamanan, kita dukung Palestina, kemudian kita juga cukup memberikan perhatian terhadap tensi global saat ini, itu juga direalisasikan. Kita juga harus bersuara tentang itu, bagaimana Indonesia memang dari periode ke periode secara polensinya atau kebijakan luar negerinya selalu ada di barisan Palestina dan anti-kolonialism. Itu harus dipertahankan, jangan mencela-mencela. Kalau kita speech lalu mencela-mencela, yang akan didengar.
5: Tidaknya mungkin di kawasan ASEAN, Bu. Nanti kita akan nyambung lagi ke Global South kita ini, bagaimana posisinya dengan kondisi seperti ini. Tapi izin kami break dulu sebentar ya, Bu Tia ya.
4: Baik.
5: Pendengar, tetaplah bersama kami. Perbincangan di pagi hari ini masih akan kami lanjutkan sesaat lagi.
7: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan dilakukan secara lebih terukur. Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi dan langkah penanganan yang terarah untuk mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita 3.
8: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Baik pendengar, kita lanjutkan. Indonesia bawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026 bersama dengan dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia. Bu Tia, terima kasih Bu, masih bersama kami.
4: Iya. Ya.
5: Sekarang kita ingin mendapatkan pandangan dari Anda Bu terkait dengan tidak hanya di kawasan di ASEAN tetapi Global South sendiri. Apa iya ya, masih ada ruang yang tersedia bagi kita sebagai negara di Global South itu ketika kita speech dengan tendensi yang begitu kuat nanti Bu?
4: Harus, kita kan the biggest country in Southeast Asia, harus pede. Kita harus percaya diri, kita negara besar di ASEAN, bahkan di Asia, dan saya tanda kutip cukup seksi begitu ya.
5: Okay.
4: Di dunia, bahwa kita adalah the biggest market juga, kita market yang cukup besar, kemudian kita juga negara besar, pasar yang besar, yang itu tentu menjadi daya tarik tersendiri untuk ekonomi global. Makanya kan kita masuk G20. Kenapa Malaysia tidak misalnya, padahal secara pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya itu better daripada Indonesia, karena memang berkontribusi Indonesia itu terhadap perekonomian global yang sangat cukup signifikan. G20 itu kan adalah negara-negara yang memang memiliki peran bagaimana mensupport perekonomian global secara signifikan. Bukan persoalan maju dan tidak atau GDP-nya bagus dan tidak, bukan. Berarti dia market terbesar yang membantu perekonomian dunia, dan Indonesia ada di dalamnya. Termasuk bagaimana peran kita dalam Global South atau Global Selatan yang terdiri dari negara-negara Asia, kemudian negara-negara Afrika yang memang masuk dalam kategori developing countries dan negara-negara besar marketnya, begitu ya. Kita harus punya banyak peran. Artinya apa? Ya, merek non-blok itu juga cukup-cukup memberikan kontribusi, jangan dilepas gitu ya. Jangan, non-blok di sini bukan berarti dua kaki ya, artinya memang kita masuk dalam BRIC itu bagian daripada non-blok gitu.
5: Iya.
4: Kita kerjasama dengan semua kawasan, dan saya pikir di Global South kita harus memperkuat kerjasama, karena kita, itu kan di antar negara berkembang dan memiliki market yang besar. Global South itu kan negara-negara berkembang yang memang mengalami nasib yang sama begitu ya, dalam imperialisme, dalam kasus imperialisme, dan kita mempunyai market yang besar seperti Brazil begitu ya, Afrika, kemudian Cina, India begitu. Itu harus memperkuat kerjasama begitu, sehingga tidak mudah goyah ketika terjadi geopolitik saat ini. Kalau kita sendiri dan Indonesia juga tidak berperan besar dalam Global South, maka misalnya kita kebutuhan energi dan terjadi konflik di negara produsen, kita kelimpungan. Nah, kita menghindari kata ini dengan melakukan kerjasama dengan berbagai kawasan, dengan berbagai negara lain, tidak hanya refer ke satu aliansi, tapi kita perkuat termasuk Global South, karena kita merasa memiliki kesamaan nasib, dan kita juga menjadi negara besar dalam market. Nah, itu harus confident, dan Indonesia bukan hanya masuk doang ya di BRIC itu, tapi juga harus mampu menyatukan dan mencari alternatif lain dalam menyelesaikan masalah yang terjadi ketika geopolitik itu terjadi, Pak Rudy. Gitu.
5: Oke. Nah, dengan potensi yang kita miliki, Anda berkeyakinan bahwa kita mampu untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara Global South tadi, walaupun isu saat ini ataupun posisi diplomasi tidak bisa dipungkiri dari kondisi konflik dunia yang terjadi nih, Bu. Bagaimana?
4: Iya. Misalnya ya, saat ini kan Indonesia fokus dengan misalnya kerjasama sibuk dengan mempertahankan tarif rendah dengan Amerika misalnya.
5: Okay,
4: atau misalnya kita hanya sibuk dengan Cina saja begitu, bagaimana menarik investor dari Cina ke Indonesia, kemudian kita juga masih fokus ke barat atau timur begitu ya. Nah, dengan Indonesia confident dengan menjadi market yang terbesar begitu, kita coba buka peluang dengan Afrika, bisa tidak gitu. Bagaimana kita bisa melakukan cooperation dengan Afrika yang saya pikir itu juga pasar besar, dengan India ya, dengan Brazil, itu kan bagus gitu, dan itu tidak boleh keran-keran tersebut ditutup, sehingga memang ketika kondisi politik global sedang memanas seperti sekarang, kita punya pilihan lain. Saya melihat Indonesia belum sudah mengarah ke sana, tapi belum kuat, Mas. Jadi kerjasama kita masih terus saja di putaran ya, kalau tidak Cina ya Amerika begitu ya. Gimana coba kita mencoba mendekat ke arah Afrika, ada melakukan kerjasama dengan Brazil misalnya, yang selama ini ya baru hanya sebatas agreement dan pertemuan face to face antar kepala negara. Itu harus direalisasikan. Kita kerjasama dengan Afrika dan dengan berbagai hal, bisa tidak gitu. Selama ini kan kita lihat investment juga kan dari Jepang, Korea Selatan, di kita coba dibuka keran lain, sehingga memang kalau kondisi politik global sedang tidak baik-baik saja, kita masih punya banyak kaki di berbagai tempat, dan Global South itu harus digunakan baik-baiknya.
5: Ya, gitu. Artinya potensi justru juga terbuka di kawasan di Global South itu sendiri, Bu ya, Afrika, Asia, Amerika Latin dan Karibia mungkin di situ. Oke, selain dengan negara-negara tadi yang memang G20 tadi. Oke, Bu, ini kan misinya itu selain ketahanan atau bahasa hubungan internasionalnya adalah security atau keamanan ya, selain global kan juga kawasan atau regional. Nah, Anda melihat security regional kaitannya apa dengan kepentingan Indonesia di ASEAN ini, Bu?
4: Nah, ini saya mohon maaf nih, meskipun di RRI saya agak sedikit mengkritisi kebijakan luar negeri pemerintah kita.
5: Silakan. Iya.
4: Saya melihat pemerintah kita lebih kepada bilateralism gitu ya, lebih kepada bilateral kunjungan antar negara dan sedikit pay attention terhadap negara-negara jauh begitu ya, meskipun memang efeknya ya tentu baik untuk Indonesia, tapi sebaiknya first itu dalam foreign policy atau kebijakan luar negeri kita harus memprioritaskan bagaimana kita memperkuat ASEAN dulu.
5: Okay.
4: Bagaimana kita leader tetap di ASEAN, karena walau bagaimanapun Pak Rudi, kita dalam bertetangga juga kan tetangga dulu yang harus dipentingkan begitu ya. Jadi bagaimana kerjasama ekonomi, kerjasama politik, keamanan itu lebih diprioritaskan dulu ASEAN. Ketika kita sudah menjadi leader di ASEAN dan respect seluruh negara ASEAN, kita memiliki kerjasama yang kuat, baru speech kita di forum sebesar UN pun itu akan dilihat dan didengar. Karena Indonesia cukup menjadi leader di ASEAN. Saya rekomendasi ya, memberikan saran demikian. Bagaimana kita sebelum bisa melakukan bilateral dengan berbagai negara di dunia, misalnya dengan Prancis, dengan Turki, kita sudah ada agreement ya dalam pertahanan keamanan. Tapi juga dengan ASEAN, kita juga tidak menutup mata untuk terus memperkuat posisi Indonesia, apalagi kita negara terbesar di ASEAN. Kalau Indonesia keluar dari ASEAN, apa yakin plus 3 itu masih mau join dengan ASEAN gitu kan? Seperti Jepang, South Korea begitu, itu semua melihat kita, melihat Indonesia begitu. Yeah. Tapi Indonesia-nya juga harus mampu menjadi leader dan melakukan kerjasama ekonomi dengan ASEAN dulu gitu. Setelah kuat di regional, apapun yang kita lakukan di forum global itu akan dilihat orang kok, Pak Rudi gitu. Okay. Tapi kalau kita santai gitu ya, tidak terlihat bagaimana menjadi leader di kawasan regional, ya susah gitu kita dilihat sebagai macan Asia misalnya di forum internasional gitu.
5: Tapi gimana Bu caranya kita bisa mentransformasikan kemitraan bilateral tadi dengan beberapa negara tadi menjadi suatu fondasi strategis lah untuk memperkuat sentralitas kawasan ASEAN.
4: Ya, sebetulnya kan beberapa negara, misalnya Amerika ya, karena saya juga cukup aktif melakukan pembicaraan dengan beberapa kedutaan, termasuk Amerika Serikat sendiri. Kalau misalnya menginvite saya sebagai akademisi, itu ada plus ASEAN.
5: Oke.
4: Okay. Jadi dia akan mengundang kita itu adalah US Embassy in ASEAN, selalu begitu, termasuk British ya. British Embassy juga begitu, ada plus ASEAN-nya sekarang ini gitu. Artinya apa? Mereka saja sudah pay attention bahwa kalau misalnya mengundang Indonesia atau ekspor atau apapun itu, dia punya divisi ASEAN sendiri begitu. Jadi tidak terlepas keberadaan embassy-embassy itu juga di Jakarta, memberikan perhatian juga terhadap ASEAN. Saya pikir kita juga harus melakukan hal yang sama ketika melakukan pembicaraan bilateral, ASEAN-nya dibawa gitu.
5: Karena
4: juga efek. Ya ada bagus sih sudah seperti free visa untuk semua negara ASEAN itu satu terobosan. Tapi kalau kita jalan ke Thailand, ke Vietnam kan itu free visa. Dulu kan enggak gitu ya. Terus kalau kita masuk ke bandara mereka itu diprioritaskan khusus negara ASEAN dulu kalau pasti sudah pernah lah ke beberapa negara ASEAN itu kan ada batasan ASEAN dan non ASEAN countries gitu kan. Nah itu ada pemisahan dan dipercepat, itu juga bagus gitu ya.
5: Artinya Anda menilai bahwa kerjasama bilateral itu bisa diarahkan untuk mempelopori respon kolektif di tingkat regional begitu ya Bu ya?
4: Betul. Jadi kita promosi juga tentang regional karena memberikan efek juga terhadap ekonomi dalam negeri begitu. Dan orang juga akan mengerti begitu, akan melihat gitu. oh iya ya, Indonesia leader dan ASEAN itu tidak bisa dipandang, Southeast Asia itu tidak bisa dipandang sebelah mata lagi, karena mereka solid, mereka punya satu ekonomi yang solid, satu sistem, sama kayak EU begitu ya. Tapi kalau EU tidak memperbaiki diri juga akan bercerai berai gitu, kayak British keluar gitu. ASEAN bisa loh seperti itu mas, kalau Indonesia lama gitu ya meninggalkan ASEAN, itu akan bisa terjadi seperti EU hari ini. Mereka tiba-tiba sendiri gitu, kemudian ya British sudah terjadi, di Britishnya sendiri tiba-tiba Scotland juga ingin keluar. Nah ya sampai seperti itu, makanya kita fokus dan strengthen the ASEAN organization, kemudian baru kita ke bilateral juga enak.
5: Iya, sebagai katalisator juga tadi itu ya Bu ya. Baik, terakhir nih Bu Tia, jadi dari keseluruhan ini apa hasil konkret yang bisa diharapkan dari positioning Indonesia saat ini, baik itu di PBB ataupun di kawasan ini, Bu?
4: Pak Menteri Menlu, mudah-mudahan staff-staffnya juga mendengar. Be confident please, harus percaya diri, kita negara besar, suarakan terus tentang anti-kolonialisme, anti-penjajahan, pre-Palestine terus di segera konkret, direalisasikan. Kemudian orang melihat Indonesia konsisten dalam kebijakan luar negerinya, begitu ya. Kita tetap mendukung apa negara yang dijajah begitu ya. Kemudian berikutnya Pak Menteri juga harus bisa menjelaskan kepada forum internasional bahwa Indonesia sudah mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan iklim di dalam negeri dan berjanji untuk melakukan regulasi lebih baik lagi mengenai ekspor palm oil, balancing atau keseimbangan antara how to get much benefit, memperoleh keuntungan tapi juga memberikan perhatian terhadap lingkungan, dan forum internasional harus trust, harus percaya agar investor masuk gitu ya. Bagaimana trustnya ya dibenahi di dalam negeri begitu. Ini rekomendasi, tidak ada kepentingan apapun, tidak ada merek dalam diri saya, merek apapun itu, politik, ormas dan lain-lain nggak ada. Jadi pure saya cinta negara ini. Jadi ya dibenahi dulu sehingga orang akan tertarik dengan speech-nya Pak Menteri di forum internasional. Betul-betul meyakinkan banyak orang, sehingga ini adalah kesempatan, opportunity bagaimana kita menginvite investor, memberikan kepercayaan untuk masuk ke Indonesia dengan aplikatif masalah environment ini dibetulkan dengan sungguh begitu.
5: Baik. Ibu Tia Mariatul Kiptia, terima kasih sudah berbincang bersama kami Pro3 RRI di pagi hari ini, Bu. Salam sehat, selamat beraktivitas, Bu. Selamat pagi.
4: Baik, selamat pagi, terima kasih.
5: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan dosen Hubungan Internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia.
9: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendorong pemerintah daerah memanfaatkan insentif fiskal untuk mempercepat penataan kawasan kumuh dan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kami kutip dari kantor Berita Antara, dikatakan bahwa insentif tersebut diberikan sebagai apresiasi bagi daerah yang serius dalam memperbaiki kawasan menjadi lebih bersih dan nyaman. Selain itu, pemerintah juga memberikan keringanan bagi MBR melalui penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, serta retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG sebagai langkah yang dilakukan untuk mengurangi beban biaya masyarakat sekaligus mendukung program 3 juta rumah. Bima menegaskan penanganan kawasan kumuh tidak cukup hanya dengan memperbaiki rumah, tetapi juga memerlukan perbaikan air minum, drainase, sanitasi, serta pengelolaan sampah dan lingkungan, sehingga pemerintah daerah diminta mengintegrasikan program antar instansi agar penataan kawasan kumuh dapat berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Pakistan menyatakan sikap tegasnya dalam melakukan segala upaya untuk membela Arab Saudi melalui jalur diplomatik maupun militer di tengah meningkatnya serangan kelompok Houthi dari Yaman. Juru bicara militer Pakistan, Ahmed Sharif Chaudhry, mengatakan bahwa Islamabad berkomitmen untuk menjaga keamanan Arab Saudi, termasuk Mekah dan Madinah sebagai dua tempat suci umat Islam dan kerajaan Arab Saudi. Sementara itu, dukungan Pakistan juga berkaitan dengan perjanjian pertahanan bersama yang ditandatangani Pakistan, Arab Saudi, dan Turki pada bulan lalu yang mengatur komitmen ketiga negara untuk saling membela jika salah satu pihak diserang. Informasi dari dunia olahraga, Bayern Munchen menang telak 7-0 atas Union Berlin pada pekan keempat Liga Jerman di Allianz Arena melalui gol dari Jamal Musiala, Harry Kane, Michael Olise, dan Ismail Saibari. Bayern membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala, diikuti Harry Kane yang mencetak gol pada menit ke-39 sebelum Michael Olise menambah keunggulan menjadi 3-0 2 menit menjelang babak pertama berakhir. Dan saat memasuki babak kedua, Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-54, kemudian Bayern menambah gol melalui Ismail Saibari pada menit ke-70, diikuti oleh Michael Olise yang mencetak 2 gol pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi hat-trick dan membawa Bayern menang 7-0. Kemenangan membuat Bayern Munchen naik ke peringkat pertama klasemen sementara Liga Jerman dengan 10 poin dari 4 pertandingan atau unggul 1 poin dari Freiburg di tempat kedua yang baru memainkan 3 laga. Sementara Union Berlin masih berada di posisi ke-16 dengan 1 poin dari 4 laga atau unggul 1 poin dari zona degradasi.

0: Bupati Seram bagian timur Maluku Fahri Husni Al-Katiri memastikan bantuan air bersih terus dipasok ke desa-desa transmigrasi yang menjadi daerah terdampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Seram bagian timur Provinsi Maluku Fahri Husni Al-Katiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat. Dalam kunjungan yang dihadiri Sekretaris Daerah Aki Amahoru bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, Bupati Fahri memimpin pertemuan terbatas bersama unsur Forkopimcam Bula Barat dan sejumlah kepala desa dan perwakilan masyarakat di desa Waiketam Baru. Bupati Fahri Husni Al-Katiri berdiskusi langsung dengan para kepala desa terkait dampak kekeringan dan upaya penanganan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2: Sumur yang ada nggak bisa untuk minum ya, tapi air galon tersedia, ada ya, banyak ya. Jadi itu ada bantuan dua sumur juga tuh.
1: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat Sofyan Waraia mengatakan berdasarkan laporan dari sejumlah kepala desa ada sejumlah sumur yang mengalami kekeringan sementara sebagian lainnya masih bisa dimanfaatkan untuk air bersih.
3: Lebih dari 100 sumur memang mengalami debit airnya menurun dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber air minum karena debit air menurun.
1: Sofyan Waraia memastikan upaya penanganan segera dilakukan oleh pemerintah lewat bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten setempat akan memberikan bantuan melalui program sumur bor dalam.
3: Langkah-langkah antisipasinya adalah bencana akan menurunkan programnya dalam bentuk sumur tanah dalam.
1: Selain itu, Dinas Pertanian Seram bagian timur juga membantu mengatasi kekeringan pada lahan-lahan pertanian melalui irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian. Dari Bula Seram bagian timur, Yasin Kilderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dan dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
3: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
4: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
5: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
6: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Indonesia menyapa pagi.
8: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan kami juga masih akan melanjutkan tema perbincangan kami tadi, yaitu Indonesia membawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026. Dan kali ini kami nanti akan mencoba untuk mendalami tema tersebut bersama dengan pengamat intelijen dan kajian strategik Universitas Indonesia, Dr. Stanislaus Rianta. Anda juga dapat memberikan pendapat Anda terkait dengan tema yang sudah kami hadirkan, dan juga bagaimana pendapat dari narasumber juga bisa Anda tambahkan sebagai pendapat.

0: 2026. Kalau tadi dari perspektif hubungan internasional sudah kami bahas. Nah, dari sisi Anda, Pak, kalau melihat dari perspektif keamanan, sebenarnya apa yang menjadi arti ketahanan nasional bagi Indonesia?
1: Ya, ketahanan nasional itu kan sudah baku ya. Itu adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Jadi untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi ketahanan itu kan semacam kebalikan dari kerentanan. Ketahanan itu lebih bicara hal yang positif, kalau kerentanan itu bicara yang negatif. Jadi saya setuju kita membahas ketahanan, alih-alih membicarakan soal resiko atau ancaman atau penyakit. Kenapa? Karena ketahanan itu berarti kita melihat diri sendiri.
0: Okay.
1: Melihat potensi diri sendiri, kemudian menguatkan, kemudian menjadikan diri sendiri itu adaptif, dinamis.
0: Sehingga
1: ketika
0: adaptif, dinamis.
1: Dan ulet. Sehingga ketika ada ancaman, ada hambatan, itu kita bisa melaluinya. Gitu. Beda kalau kita misalnya dengan perspektif ancaman. Karena perspektif ancaman itu kita harus mengetahui karakteristik aktornya atau pelakunya.
0: Okay.
1: Berbeda dengan ketahanan, itu kita mengetahui karakteristik kita sendiri. Jadi kita fokus pada kekuatan kita. Tapi kalau kita fokusnya ancaman, kita fokus kepada
0: permasalahannya, Pak, ya.
1: Ya, permasalahannya.
0: Iya. Jadi kondisi dinamis suatu bangsa mencakup ketangguhan seluruh aspek, berarti, Pak, di situ ya. Seluruh aspek
1: dan
0: di situ
1: adaptif, Pak.
0: Dan adaptif tadi.
1: Adaptif, ya.
0: Artinya kan ini ketangguhan seluruh aspek ketika ada ancaman. Begitu kan, Pak Stanis?
1: Nah, ancaman, tantangan,
0: hambatan. Oke, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan seperti apa yang paling mudah melintas batas negara saat ini? Kalau kita bicara masalah ketahanan ini, Pak Stanis.
1: Nah, justru konsep ketahanan nasional itu tepat karena apa? Karena saat ini ancaman itu sifatnya kan asimetris kan. Kita tidak tahu dari mana, dari siapa. Bisa dari dalam, bisa dari luar. Kemudian kompleksitasnya juga tinggi. Artinya begini, ancaman dan kompleksitas tinggi itu ketika suatu ancaman itu tidak hanya dikendalikan oleh satu aktor, jadi banyak aktor.
0: Okay.
1: Nah, ketika kita fokus pada ancaman dengan kompleksitas tinggi, dengan yang sangat rumit seperti ini, kita akan kesulitan. Tetapi ketika kita fokus pada ketahanannya, jadi apapun ancamannya kita tidak akan memikirkan itu, tapi kita memikirkan bagaimana kita bertahan, misalnya kita adaptif ketika kita misalnya. Contoh adaptasi yang paling bagus itu adalah ketika COVID. Kita adaptif.
0: Adaptif.
1: Jadi tidak hanya menggunakan prinsip-prinsip internasional, tapi banyak sekali di wilayah Indonesia yang menggunakan prinsip-prinsip lokal. Kita menamakannya local wisdom, kearifan lokal. Itu kekuatan yang luar biasa sehingga kita mampu bertahan dan melampaui itu. Nah, melihat ancaman yang sekarang kita bisa ditebak yang sangat multi aktor dan kompleksitas tinggi. Maka prinsip ketahanan nasional itu sangat penting sebenarnya.
0: Iya. Multi aktor itu artinya ada yang negara dan yang bukan negara, begitu, Pak Stanis ya?
1: Justru sekarang aktor-aktor itu sekarang kebanyakan non-state.
0: Non-state, bukan negara.
1: Secara langsung berhadapan kita itu non-state, tetapi di balik itu mereka punya sponsor state aktor.
0: Oke. Tapi kalau kita bicara asimetris itu bukannya ancaman atau konflik yang ditandai ketidakseimbangan kekuatan, Pak?
1: Ya,
0: baik sumber daya atau
1: kan,
0: teknologi.
1: Ya, diciptakan kan itu diciptakan sebenarnya. Dikondisikan supaya terjadi gitu. Nah, yang menciptakan itu biasanya memang non-state, tetapi di balik sekarang adalah state. Jadi berbeda dengan konsep mungkin Perang Dunia Kedua yang ancaman-ancaman selalu state actor.
0: Tetapi sekarang
1: ancaman-ancaman itu non-state actor dan kita tidak tahu dari mana.
0: Iya. Artinya mereka menggunakan cara-cara yang tidak biasa atau tidak lazim, Pak ya?
1: Ya, karena cara-cara yang biasa yang dulu itu mudah ditebak. Sehingga mereka menggunakan cara-cara yang mungkin kita mendadak tiba-tiba ada ancaman. Misalnya contoh yang sebenarnya cukup ekstrim itu adalah terorisme misalnya, separatisme. Kita nggak tahu siapa di balik mereka, siapa yang membiayai kelompok separatis, siapa yang membiayai kelompok teroris itu. Nah, tapi ketika kita bisa bertahan, masyarakat bisa disiapkan dengan baik, mempunyai ketahanan ideologi misalnya, maka radikalisasi yang menjadi akar masalah terorisme itu bisa dicegah.
0: Oke. Apakah hal seperti itu, baik itu ancaman atau tantangan asimetris tadi yang sulit untuk diprediksi siapa aktor di belakangnya, itu memiliki potensi besar berdampak pada kita, Pak, selain di internal ya.

0: bagaimana?
1: Oh iya Pak, itu sekarang kita lihat banyak negara-negara mengalami situasi yang tidak stabil misalnya.
0: Okay.
1: Itu biasanya dipicu dengan kerentanan di mereka. Kerentanan itu kebalikan dari ketahanannya. Jadi ada kerentanan, dan menurut teori-teori di dalam ilmu-ilmu intelijen nasional security, bahwa ancaman itu pasti datang dengan mengeksploitasi kerentanan.
0: Mengeksploitasi contoh, kerentanan?
1: Iya, okay. Misal, yeah. Ketika warganya mungkin tidak rukun, mereka bisa saling menyalahkan, udah sekali terprovokasi, itu kerentanan. Mm-hmm. Itu sifat kerentanan. Mm-hmm. Sehingga mudah sekali dipicu, diadu domba, ancamannya di situ. Tetapi ketika orang itu kuat, rukun, itu ketahanan.
0: Okay.
1: Maka ketika ada ancaman yang masuk, dia tidak bisa.
0: Iya. Nah, pertanyaan berikutnya kalau gitu, seberapa besar potensi kita untuk mampu membaca kerentanan tadi, potensi kerentanan ini Pak, bagi ketahanan nasional tentu?
1: Ada kerentanan yang tidak bisa kita cegah.
0: Apa
1: yang
0: itu?
1: Kita sudah miliki. Contoh misalnya, wilayah geografis kita yang cukup luas, sehingga kita ini menjadi daerah yang mempunyai daya tarik tinggi. Kalau kita melihat teorinya Prung pun, misalnya, kerentanan itu ada tiga. Satu, daya tarik. Jadi semakin menarik suatu entitas, pasti potensi ancamannya akan semakin tinggi. Itu kerentanan. Toko emas misalnya, itu daya tariknya kan dia punya emas kan. Terus dia akan mengundang orang perampok untuk masuk. Itu kerentanan sebenarnya. Nah, tapi itu tidak bisa dihindari. Toko emas itu, makanya dia pasang jeruji, dia pasang etalase yang kuat. Nah, kita daya tariknya tinggi, maka sistem pertahanan kita harus bagus. Tentara kita harus kuat. Itu sistemnya seperti itu. Yang kedua adalah kemudahan diserang. Kemudahan diserang itu ketika kita banyak wilayah perbatasan, itu kemudahan diserang kan.
0: Okay.
1: Nah, ini harus dibangun, makanya membangun tentara perbatasan, kemudian diperkuat masyarakatnya, kesadarannya, kemudian dampak yang diciptakan itu. Kalau misalnya orang ada yang bisa masuk ke Indonesia, menguasai Indonesia, maka dampak yang diciptakan cukup besar. Ini hanya salah satu teori, teori kentang cukup banyak kan. Tapi teori ini menarik karena menempatkan daya tarik sebagai unsur kerentanan. Jadi semakin menarik suatu entitas, maka tingkat kerentanan semakin tinggi.
0: Okay.
1: Tapi bagaimana ketika daya tarik itu tidak bisa dihilangkan, dan itu justru menjadi identitas kita.
0: Bangunlah
1: sistem keamanannya, sistem ketahanannya.
0: Saya bisa bayangkan kalau itu berlangsung cukup panjang ini Pak ya. Tentu ini kan berkaitan dengan mental ketahanan tadi, kerentanan tadi, dan dukungan psikologis pihak. Lantas, apa yang perlu dipersiapkan menghadapi ancaman-ancaman kerentanan seperti itu, Pak Stanis?
1: Ya, sebenarnya mentalitas itu yang disiapkan yang sejak dini generasi muda itu, bagaimana mereka menjadi seorang patriot misalnya. Patriot itu dalam konteks ketika dia berada di manapun, tidak hanya di Indonesia, tapi dia mencintai tanah airnya. Mereka mencintai tanah airnya. Bahkan dalam negara itu ada prinsip bahwa katakan benar jika negara itu benar, dan jika negara itu salah, maka benar ini. Itu prinsip. Jadi ketika orang itu mencintai tanah airnya, patriotisme itu muncul, maka sebenarnya ketahanan itu sedang dibangun. Nah, dimanapun itu, dan itu harus dimulai sejak dini sebenarnya. Terlambat kalau misalnya hanya mendoktrin orang, kemudian mengajarkan bela negara, tapi sudah usianya sudah terlanjur jauh itu. Usia-usia remaja cukup penting. Usia remaja, usia anak-anak itu diajarkan untuk pencintaan air itu sangat penting. Jadi saya kira pemerintah sudah melakukan itu di berbagai aspek, berbagai lini, di metode termasuk pelajaran di tingkat dasar menengah itu sudah dilakukan. Hanya perlu penguatan lagi, saya kira perlu dikuatkan, dan di misi PBB ini saya kira tepat ketika nanti pemerintah melakukan itu.
0: Okay. Tapi intelijen kita kan seberapa besar cukup siap menghadapi hal seperti ini Pak?
1: Saya kira intelijen kita cukup baik untuk mampu memotret potensi ancaman, memotret kerentanan-kerentanan, kemudian bagaimana memaksimalkan ketahanan, saya kira cukup baik. Tetapi intelijen kan tidak bisa berhenti hanya di aparat intelijen, tidak bisa berhenti pada agen dan analisnya. Tetapi intelijen yang kuat itu ketika dia bisa menggalang masyarakat, melakukan fungsi yang sama, fungsi deteksi dini, peringatan dini, cegah dini ancaman. Dan fungsi yang intelijen lagi yang lebih penting adalah ketika intelijen bisa menggalang aktor-aktor yang berpotensi menjadi agen ancaman, itu bisa digalang dan kemudian dia menjadi berpihak kepada kita. Itu sebenarnya fungsi intelijen seperti itu. Jadi tidak hanya meningkatkan ketahanan, mengatasi kerentanan, tetapi mendekati ancaman kemudian ancaman itu menjadi pihak kita.
0: Kalau dari sisi masyarakat kita yang terikat dengan budaya yang sangat kuat, apakah itu salah satu elemen penting untuk bisa menciptakan ketahanan sehingga melawan kerentanan tadi nih, Pak Stanis?
1: Ya, Indonesia ini cukup unik dan menurut saya ini suatu kehebatan Indonesia. Kita melihat di Timur Tengah, Timur Tengah itu satu bangsa, mungkin satu bahasa, tetapi konflik banyak sekali terjadi di sana. Kita mempunyai negara yang ada ratusan, mungkin ribuan bahasa, kemudian suku, tetapi kita sebenarnya termasuk bangsa yang baik-baik saja dan rukun-rukun saja. Kita mempunyai filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu menjadi kekuatan.
0: Okay.
1: Mungkin ini menjadi iri, jadi bahan iri bagi bangsa lain ya. Yeah. Bisa bahwa negara dengan ratusan atau ribuan bahasa suku tapi bisa kuat dan bertahan, sementara yang lain satu bahasa saja bertengkar.
0: Yeah.
1: Saya kira agak sulit dijelaskan secara ilmiah bagaimana ini bisa terjadi di bangsa kita.
0: Tapi kan sekarang eranya informasi atau keterbukaan informasi nih Pak, yang terkadang bagaimana kita bisa mencerna informasi tadi, seberapa besar keterbukaan informasi ini justru menjadi sebuah kerentanan dari pertahanan atau ketahanan yang kita miliki, baik itu sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya ini Pak?
1: Sebenarnya satu tergantung jenis informasinya. Ketika informasinya itu provokatif, bisa memicu menjadi atau trigger menjadi mengeksploitasi kerentanan tadi, itu bisa menjadi ancaman. Tapi ketika informasi ini bisa dikelola dengan baik, justru informasi yang menguatkan solidaritas, kemudian membangun kepercayaan terhadap negara ini kan bisa jadi menguatkan. Nah, informasi memang harus difilter. Sebenarnya negara mempunyai fungsi itu memfilter supaya ketika informasi-informasi itu bersifat mengeksploitasi kerentanan dicegah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau sifatnya itu pertahanan ya harus diproduksi ulang kalau disebarluaskan.
0: Iya, iya. Dan apakah kita sekarang sudah on the track untuk sebuah negara yang tetap membangun ketangguhan dalam menghadapi ancaman-ancaman ataupun tekanan-tekanan eksternal tadi ini, Pak?
1: Saya kira pemerintah sudah on the track, saya kira ya. On the track dalam arti pondasinya sedang dibangun ini. Memang belum menjadi bangunan yang tinggi, yang indah itu tidak, tapi pondasi itu sedang dibangun.
0: Okay.
1: Jadi, dan ini tidak bisa diserahkan kepada pemerintah saja. Membangun suatu negara kan tidak mungkin hanya pemerintah. Gitu.
0: Okay.
1: Membangun negara itu pemerintah kan itu sebagai dirijennya. Kan. Tetapi masyarakatnya juga harus ikut membangun. Gitu. Karena kunci pembangunan kan sebenarnya ketika masyarakat itu bergerak-gerak.
0: Yeah.
1: Bergerak bersama masyarakat, pemerintah kan.
0: Iya. Yeah. Ya, jadi kemampuan apa? Tapi paling tidak ada harapan Anda dari sisi kemampuan kita, kemampuan Indonesia yang dirasa perlu untuk dioptimalisasi untuk menghadapi hal itu semua, Pak. Saat ini.
1: Ya, kita sudah melampaui masa penjajahan dulu.
0: Oke.
1: Okay. Sudah melampaui beberapa krisis kan, beberapa krisis situasi yang terjadi dan kita bisa melampaui itu. Tinggal dioptimalkan saja. Tapi yang paling penting kita harus percaya kepada negara, percaya kepada pemimpin kita, percaya kepada pemerintah supaya pemimpin itu yang saya bisa sebut sebagai mengorkestrasi rakyatnya untuk membangun itu bisa berjalan dengan baik. Bayangkan ketika dalam paduan suara, ketika dirijennya memberikan aba-aba, tapi kita tidak sesuai aba-aba, tapi malah melakukan hal lain di luar aba-aba, pasti akan terjadi orkestra yang tidak bisa dinikmati dan tidak bisa selesai.
0: Iya, iya. Baik. Nah, dalam momentum PBB ini, Pak, apa yang perlu atau yang bisa kita bawa ke sana dengan menunjukkan apa yang sudah kita lakukan memiliki potensi yang besar, kemudian hasil yang perlu dibawa pulang dari Amerika tersebut dari forum PBB ini, Pak?
1: Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa negara kita unik. Kita punya keragaman, suku, budaya dan lain-lain dan kita mampu bertahan itu. Tidak menjadi negara yang terpecah belah gitu. Kita justru mempunyai filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira ini dalam beberapa kesempatan saya ketemu dengan mitra dari luar, mereka juga selalu mengagumi itu, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila itu. Ini bisa ditawarkan sebenarnya, ditawarkan ke dalam PBB ini konsep ketahanan kita itu, karena kita mempunyai Bhinneka Tunggal Ika dan kita mempunyai Pancasila itu. Ditawarkan sehingga ini dunia juga percaya dengan kita karena kita sudah punya bukti. Itu sudah melampaui itu, sehingga ketika itu nanti bisa diadopsi misalnya prinsip-prinsip itu kepada negara-negara yang mungkin serupa, saya kira ini sangat baik.
0: Oke, baik ini Pak, banyak hal menarik yang Bapak sampaikan, kelihatannya saya harus baca magnum opusnya The Republic Plato lagi nih Pak, banyak hal yang tadi Bapak sampaikan di situ itu. Baik, Pak Stanis, makasih banyak Pak ya untuk waktunya, sudah berbincang bersama di RRI Pak. Ya, selamat pagi, ya,
1: terima
0: Pak.
1: Terima kasih, Pak. Ya. Selamat pagi.
0: Demikian tadi pengamat intelijen dan kajian strategik Universitas Indonesia, Dr. Stanislaus Riyanta.
2: Wawancara Pro 3. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik pendengar, kali ini kami akan hadirkan tema perbincangan lainnya yang juga banyak yang Anda tadi berikan pendapatnya, di mana Badan Narkotika Nasional atau BNN mengusulkan pelarangan total rokok elektrik atau vape sebagai salah satu langkah mengantisipasi penyalahgunaan narkotika. Sepanjang 2026, BNN menyebut telah menyita ribuan cartridge vape serta ribuan mililiter etomidate di samping berbagai jenis narkotika lainnya. BNN melihat munculnya narkotika dalam bentuk cair sebagai perkembangan yang baru dan perlu untuk diantisipasi. Di sisi lain, vape saat ini masih diatur melalui sejumlah ketentuan pemerintah sehingga publik perlu memahami alasannya di balik usulan pelarangan total tersebut. Kami akan berbincang bersama dengan anggota kelompok ahli Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahwil Lutan.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ahwil Lutan, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak, sebenarnya apa sih yang paling dikhawatirkan BNN dari perkembangan narkotika cair saat ini, Pak?
5: Kalau sebetulnya sih yang paling kita takutkan adalah kita pernah mencoba uji coba lab ya, dari 547 sampel yang kita cairan secara acak kita ambil di cairan vape itu, 517 diantaranya positif mengandung zat berbahaya narkotika.
0: Okay.
5: Seperti etomidate, THC, ya tembakau gorila dan lain-lain. Itu kira-kira ininya ya. Zat itu kan kalau vape yang asli sih sebetulnya tidak apa-apa. Tapi vape ini kan adanya pakai cartridge. Cartridge itu yang diisi. Atau mungkin juga orang yang menjual udah disuntikan itu benda-benda itu dalam bentuk cair.
0: Gitu. Yeah. Tapi zat-zat tadi memang sudah terkategori itu adalah bahan berbahaya atau bahan dari narkotika itu, Pak?
5: Jadi itu adalah sebetulnya adalah obat obat bius. Jadi itu untuk kepentingan dokter sebetulnya.
0: Oke.
5: Okay. Itu adalah buat kepentingan dokter.
0: Iya,
5: THC
0: iya.
5: Ini adalah zat yang ada di tanaman ganja. Itu singkatan dari tetrahidrokanabinol.
0: Iya. Pak, mungkin mohon penjelasan dulu nih, Pak Ahwil ya. Jadi vape itu kan rokok elektrik, kemudian ujungnya itu ada yang disebut cartridge tadi apa ya?
5: Iya, betul.
0: Ada lubang untuk dimasukkan sebuah cairan yang nanti melalui proses elektrik untuk dinikmati bagi penggunanya. Nah,
5: iya, betul.
0: Bicara cartridge-nya ini, kan cartridge biasanya berbeda dengan cairannya nih, Pak. Bagaimana BNN fokus atau temuan cartridge vape sepanjang 2026 yang kami baca beritanya ini. Gimana ini Pak penjelasannya?
5: Ya betul, sebetulnya kalau yang asli ya, dulu waktu vape masuk asli
0: ya,
5: itu selalu itu sebetulnya nggak apa-apa gitu ya, karena ini kan vape ini kan sebetulnya sudah yang paling resmi masuk legal di Indonesia itu 2018 ya. Jadi itu berarti sudah sah melalui beberapa pengujian-pengujian. Mm-hmm. Intinya tadinya kan adalah untuk menggantikan rokok biasa, sehingga ini tidak menimbulkan gangguan kesehatan awalnya. Kalau dipakai secara normal, gitu ya. Tapi namanya manusia kan selalu namanya cari untung harus lebih. Kalau dijual harga normal, mungkin harganya ya nggak terlalu untung-untung amat, gitu.
0: Nah, kenapa vape dinilai menjadi salah satu device atau sarana yang memang perlu diantisipasi kalau begitu, Pak? Apa memang sekarang modusnya seperti ini, Pak Wil?
5: Jadi memang vape ini kan sangat mudah. Jadi makanya sekarang kan bertonton penyeludupan terakhir itu jenis-jenis MDMA dan lain-lain itu dicairkan di dalam tank-tank, di dalam kapal.
0: Yeah.
5: Ya kan? Ya kan orang nggak curiga, orang seakan air atau minyak gitu ya. Mm-hmm. Setelah dites, ternyata itu isinya zat-zat narkotika semua.
0: Mm-hmm.
5: Jadi mereka, kalau dulu kan biasanya kalau mereka nyelundupkan dalam bentuk padat, dalam bentuk serbuk, dalam bentuk apa gitu ya. Sekarang supaya nggak terdeteksi oleh penegak hukum ya mereka mencari.
0: Okay.
5: Tapi itu memang salah satu modus daripada modus operandi yang dilakukan oleh kejahatan-kejahatan narkotika internasional.
0: Iya, artinya karena ada modus baru tadi Pak. Ini sebenarnya apa yang membuat narkotika cair ini berbeda dari modus sebelumnya yang Bapak katakan tadi padat atau apa? Apa yang membuat seperti itu Pak?
5: Sebetulnya efeknya sama saja, cuman itu kan dengan kemampuan teknologi ahli-ahli kimia saat ini dicairkan gitu ya.
0: Okay.
5: Itu kan hanya teknik pembawanya aja.
0: Dan tidak dicurigai, lebih mudah didistribusikan begitu.
5: Iya betul, dan diambil itu kan dimasukin botol orang nggak tahu, dimasukin nggak tahu. Kayak dimasukin cartridge itu kan cuma disuntikin aja.
0: Baik, Pak Wil, ketika barang itu beredar Pak, secara umum misalnya ya, apakah masyarakat bisa membedakan ini vape biasa yang tadi, yang biasa, atau ini vape dengan cairan yang mengandung narkotika?
5: Mungkin sementara ini ya, harus berbelanja di toko-toko vape yang memang sudah terregistrasi dan mendapatkan izin dari Badan POM ya. Itu mungkin untuk sementara ya.
0: Mm-hmm.
5: Tapi Badan Narkotika Nasional sudah sepakat dengan Komisi 3 untuk melarang barang ini. Nah itu kenapa? Tapi ya itu karena hasil penemuan kita di lapangan, ini di lapangan loh, bebas ini.
0: Okay.
5: Di beberapa toko yang kita acak, dari 47 sampel yang kita ambil, ya kan, 517 itu mengandung. Jadi kan di atas 500. Mm-hmm. Jadi hampir mendekati ya 85%, 90%. Ini dari sampel yang kita ambil. Sangat curiga sekali.
0: Ya. Aturan yang sekarang berlaku ini nggak bisa atau belum, tidak mampu Pak mencegah penyalahgunaan tadi?
5: Aturan sekarang ini kan, karena ini kan ya terus terang aja kan banyak di sini kementerian terlibat ya.
0: Hmm.
5: Mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, mungkin juga menyangkut itu penghasilan ya. Hmm. Sama kayak rokok juga gitu. Tapi kalau kita ngelihat bahayanya, kita lebih ngeri lagi. Terus di samping itu, kita juga udah dikepung oleh beberapa negara yang sudah melarang total. Di depan kita, di depan rumah kita, Singapura sudah melarang total.
0: Apapun itu, apapun bentuknya, yang penting rokok elektrik atau vape.
5: Apapun, dilarang. Jadi
0: dilarang
5: kalau
0: total.
5: Ada orang Indonesia yang langsung pas lagi ngisap vape di Canggi, mungkin dia nggak tahu kan, orang datang, ya kan? Itu langsung ditangkap, kalau nggak salah dendanya bangsa $1,000 itu. Kalau nggak punya duit langsung masuk jail itu. Dan ini kesempatan, jadi kayak kita kayak sorga kan. Jadi orang-orang Singapura itu, dia mungkin vape dia umpetin, begitu sampai Batam dia nge-vape. Gimana? Ini kan jangan kita, daerah kita jangan jadikan tempat ini gitu ya. Tempat orang happy-happy, tapi mengorbankan rakyat kita yang paling banyak.
0: Dari temuan tadi Pak ya, 517 atau 517 tadi, artinya cukup banyak, sudah tersebar di masyarakat, memungkinkan hal ini menjadi suatu celah yang berpotensi untuk penyebaran narkotika bentuk cair tadi. Nah,
5: betul.
0: Dari kajian BNN selama ini, Pak, kelompok masyarakat mana ini yang kerap menggunakan atau yang perlu mendapatkan perhatian, Pak Hawil?
5: Justru yang pakai vape ini kan orang-orang yang agak-agak berpunya gitu ya, yang udah mulai punya duit, ya kan?
0: Yeah.
5: Ya kan, kalaupun anak sekolah, mungkin anak sekolah yang punya, yang kaya gitu kan, yang ada duit. Dan ini kan generasi muda kita, umur-umur mereka itu antara umur-umur, rata-rata kan umur antara mungkin sekitar 14-15 sampai 20-an. Apalagi yang sudah agak, yang udah mapan, eksekutif muda, itu udah lebih mereka punya duit lagi untuk membeli kan.
0: Oke. Okay.
5: Nah, ya kan?
0: Iya, iya.
5: Dan ini masih semua kita harapkan di 2045 mereka-mereka ini yang jadi komandan-komandan kita itu.
0: Oke, okay, iya.
5: Kalau kita
0: iya.
5: Mungkin udah lewat kita kan.
0: Iya, iya, Indonesia Mas nanti ya, Pak ya. Baik. Pak, iya, tadi kan saya masih tertarik dengan temuan BNN tadi, Pak ya, sehingga fakta di lapangan ini diharapkan akan menjadi sebuah kebijakan pelarangan total bentuk apapun itu vape tadi. Nah, sejauh mana juga BNN sudah menelusuri seberapa banyak penggunanya tadi nih, Pak? Dan apa dampaknya ini? Dan bagaimana penanganannya?
5: Kita sudah banyak ya itu penanganannya. Kita kan nggak mungkin melarang total karena kita bukan badan yang bisa membuat undang-undang.
0: Yeah,
5: kita salurkan dari dalam sebuah ini, kita RDP dengan Komisi 3. Kita dengan Komisi 3 sepakat untuk melarang. Komisi 3 kan sudah sepakat.
0: Yeah.
5: Itu kan komisi yang khusus untuk ngurusin pembuatan undang-undang kan mengenai penegak hukum. Tapi kan ini masih harus dibawa lagi ke lintas kementerian yang lain.
0: Harus ada instrumen hukum jelas, Pak ya, di situ.
5: Iya, ada Kementerian Kesehatan.
0: Maksud saya, Pak, dengan peredaran yang begitu masif, begitu besar, artinya kan ada pasarnya, ada penggunanya di situ, Pak Hawil. Nah, bagaimana nasib mereka saat ini? Apakah mereka belum tentu mereka juga menyadari bahwa mereka yang mereka beli itu adalah mengandung narkotika. Nah, ini bagaimana penelusurannya, Pak?
5: Mungkin ada yang memang tahu sengaja membeli ya. Ada yang memang nggak tahu. Yang nggak kasihan itu, yang kasihan justru orang yang nggak tahu.
0: Yang nggak tahu.
5: Kan? Iya. Udah diisi kan, itu kasihan. Untuk itu sementara ini sebelum memang ada pelarangan total melalui undang-undang dan peraturan, ya kita harus menentukan toko-toko vape mana yang boleh menjual. Di sini yang kan yang berusaha yang memberikan lisensi izin adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan kan. Ini kalau di Amerika ini kan ada FDA-nya.
0: FDA-nya.
5: Kalau di kita kan kita yang berkuasa di sini Badan POM. Jadi semua itu harus, misalnya toko ini harus mempunyai lisensi dari Badan POM. Jadi itu mungkin dengan sangat intensif diperiksa oleh Badan POM mungkin tiap minggu, tiap apa, kalau dia menjual yang lain.
0: Sebelum diketok palu ini dilarang total, sampai ada instrumen hukum yang baru nanti, Pak.
5: Betul, kalau kita udah, orang di BNN tuh nggak seluruh, BNN udah mengeluarkan aturan untuk orang di kantor BNN, baik yang di daerah mau di pusat, dilarang memakai vape. Kita maksudnya ngasih contoh.
0: Iya.
5: Ngasih contoh dulu. Ya, karena kita kan nggak mungkin melarang seluruh Indonesia. Belum ada undang-undangnya, belum ada aturannya.
0: Iya, nah ini Pak, bicara aturan dan undang-undang tadi nih Pak, terkait dengan pelarangan total yang sudah disepakati dalam RDP antara BNN dan Komisi 3 Pak. Nah, sejauh mana BNN ini memastikan bahwa kebijakan ini atau payung hukum nantinya ini berdasarkan data yang cukup, Pak?
5: Iya, data terus kita kan dengan ini kan data yang pernah kita ambil sementara data ini. Kita terus karena kita punya laboratorium cukup canggih juga, karena laboratorium kita juga sudah punya akreditasi internasional ya. Jadi ini kita terus memeriksa berturut-turut. Tapi hasil dari yang kemarin, dari hasil acak sementara kita aja di beberapa tempat, itu memperlihatkan itu dengan tempat yang bukan kita pilih, kita acak di mana-mana.
0: Okay.
5: Di beberapa kota juga gitu. Kita aneh, loh kok lebih banyak yang pakai ini nih, ada yang isinya etomide, MDMA, THC dan lain-lain gitu.
0: Oke.
5: Nah, ini yang kita takutkan.
0: Iya. Gitu. Kemudian langkah berikutnya apa yang didorong BNN kepada Komisi 3, tentunya legislatif yang akan membuat undang-undang baru nanti atau melalui peraturan presiden, seperti apa ini, Pak?
5: Mungkin yang berwenang besar itu kan membuat undang-undang kan, undang-undang itu bisa usulan pemerintah, bisa usulan dari DPR kan. Nah, ini mungkin Komisi 3 juga akan memanggil mungkin Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, sejauh mana vape ini bisa mempengaruhi ekonomi kita enggak kan gitu kan. Karena ini juga kan sumber penghasil dari negara. Sama kayak rokok dulu kan, waktu rokok mau dilarang total juga ada pro dan kontra gitu kan. Tapi kalau satu instansi ketat waktu itu kan, pokoknya kita tidak setuju rokok gitu kan. Nah itu dibicarakan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, karena ini juga mematikan banyak industri-industri rokok. Berapa buruh yang harus berhenti kan gitu. Itu juga sama. Ini kira-kira persoalan
0: efeknya seperti apa begitu ya Pak ya, kajiannya nanti. Baik.
5: Tapi untuk ngasih contoh, kita sudah menetapkan di kantor BNN
0: dilarang
5: pakai vape.
0: Dimanapun
5: baik
0: itu,
5: di BNN provinsi kota atau provinsi di mana, dan anggota BNN juga dilarang. Kalau ketahuan akan kena hukuman khusus dari kepala BNN.
0: Baik, Pak Wil, terima kasih banyak Pak, waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Pak. Salam sehat, selamat pagi.
5: Ya, salam sehat anti narkoba.
0: Terima kasih Pak. Demikian tadi narasumber kami di pagi hari ini, kami telah berbincang bersama dengan anggota kelompok ahli Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Pol Purnawirawan, Dr. Andes Ahwilutan, mengenai BNN usul vape dilarang total, antisipasi peredaran narkotika.
6: Kilas Berita.
7: Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas menargetkan produk kerajinan Indonesia semakin mampu menembus pasar dunia. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan peningkatan daya saing, kualitas, mutu, dan kreativitas produk menjadi langkah penting untuk memperluas pasar internasional. Upaya tersebut juga didukung melalui pameran Kria Nusa 2026 yang menjadi wadah promosi produk kerajinan Nusantara. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Baik pendengar, kami masih akan lanjutkan perbincangan terkait dengan BNN usul vape dilarang total, antisipasi peredaran narkoba. Dan nanti kami akan berbincang dengan Ditmawa Narkotika UGM. Dan sebelumnya tadi kami sudah berbincang bersama dengan Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahwilutan, anggota kelompok ahli Badan Narkotika Nasional, yang akhirnya mengusulkan vape dilarang total, antisipasi peredaran narkotika, karena ternyata di lapangan ditemukan beberapa cairan vape mengandung bahan-bahan zat narkotika, dan dikhawatirkan ini adalah suatu hal yang justru nanti akan membahayakan dari kondisi pengguna, yang terutama adalah anak-anak muda tadi dikatakan, dan juga justru dari kalangan yang berada. Dan nanti bagaimana sebenarnya kita ingin melihat dari sisi kesehatan, risiko terbesarnya apa ketika menggunakan narkotika dalam bentuk cair, apakah sama dengan model-model konvensional sebelumnya, dan apa yang terjadi pada tubuh ketika seseorang mengkonsumsi atau menyalahgunakan zat narkotika dalam bentuk cair kemudian yang dihirup ini. Anda juga dapat memberikan saran Anda, pendapat Anda, silakan kami tunggu di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan dasar usulan ini melihat dari kenyataan di lapangan yang disampaikan BNN dalam RDP bersama dengan Komisi 3 beberapa waktu yang lalu, di mana pada 9 September 2026 BNN mendorong penguatan tata kelola peredaran rokok elektrik. Dan tadi dikatakan bahwa BNN sepanjang 2026 telah menyita ribuan mililiter etomidate, kemudian cartridge vape, dan 1,3 ton ketamin. BNN kemudian mengusulkan pelarangan secara total untuk penggunaan vape ini sendiri. Dan salah satu perhatian BNN adalah narkotika dalam bentuk cair yang dapat digunakan melalui perangkat vape. Saya sapa ada Pak Frans Dinias. Pak Frans, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Bang Rudi.
0: Dengan Rudi, iya Pak Frans.
8: Bang Rudi, ya, apa di kabar Bang?
0: Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Pak Frans?
8: Sama juga di sini sih, sehat selalu. Dan cuaca kota kita Gunung Sitoli untuk pagi ini cerah Bang ya.
0: Oh cerah, oke.
8: Ya, setelah semalam diguyur hujan.
0: Cukup lama, Pak?
8: Ya, lumayan lama lah, berjam-jam.
0: Wow. Bayan lah, Pak, ya.
8: Tapi tidak di apa ya, tidak mengandung banjir lah. Istilahnya, intensitasnya sedang.
0: Oke. Okay. Nah,
8: ini Bang Rudi, mengenai apa itu tadi penggunaan vape yang kerap menjadi sarang peredaran narkoba.
0: Ya.
8: Yeah. Ah, memang ada semua yang Abang Rudi uraikan itu dan yang diuraikan juga narasumber itu. Jadi, ya, singkatnya memang narkoba itu sudah jelas mengacaubalaukan kesehatan, merusak kesehatan.
0: Iya, iya.
8: Jadi apapun alasannya dan apapun legak-legoknya, vape itu tetap dibatasi, Pak.
0: Dibatasi?
8: Dibatasi, bukan hanya di... mengatakan hanya di kantor, ya, hanya di kantor PNN-nya saja, sebagai pemberian contoh, ya ada baiknya diterapkan secara umum lah. Jangan hanya di kantor, jangan hanya memberikan contoh, karena mungkin muka umum dia memberi contoh, tapi di belakang dimain-mainkan juga. Tapi lebih bagusnya diterapkan secara nasional dari awal sampai akhir, dilarang menggunakan vape.
0: Oke.
8: Selesai. Apalagi di kalangan apa? Di kalangan anak-anak sekolah, muda-mudi, para mahasiswa. Karena sekarang, Bang, bukan hanya orang kaya saja yang bisa membeli vape itu, Bang. Demi keinginannya sendiri, apapun jadinya dilakukannya untuk demi apa mengkonsumsi narkoba vape. Itu aja.
0: Ya, ya.
8: Tidak peduli mau kaya orangnya, mau miskin orangnya, tidak peduli, Bang. Berbagai macam hal dilakukan supaya agar bisa tercapai kebutuhannya untuk menghisap vape. Okay. Itu aja, Bang. Tapi singkatnya, Bang, vape dilarang.
0: Oke. Okay. Baik. Ya, terima kasih. Kemudian Pak Dasrun di Purwokerto, selamat pagi Pak Dasrun.
9: Halo.
0: Halo, silakan Pak Dasrun.
9: Komentar saya begini, Bung Rudi. Memang yang namanya narkoba itu bukannya orang yang tidak sehat lagi, itu bisa mengalihkan pikiran yang istilahnya bahasa Banyumas itu tegelan.
0: Apa? Jadi, pegelan, Pak?
9: Tegelan itu ya sama saja itu orang mudah membacok orang, bisa ya istilah menaikkan pikiran-pikiran yang menuju ke seksual. Pokoknya ya, alternatifnya banyak sekali itu, ya. Bung Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Pagi, dan kami upayakan nanti kami akan juga lanjutkan tema perbincangan kami tadi terkait dengan BNN usul vape dilarang karena berpotensi menjadi penyebaran narkotika dalam bentuk cair. Tetaplah bersama Indonesia Menyapa Pagi.
10: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyatakan penanganan kedaruratan di kapal Roro masih belum maksimal sehingga ketika terjadi kecelakaan dapat menyebabkan banyak korban. Ketua KNKT Suryanto Cahyono mengatakan latihan penanganan kedaruratan di kapal masih sebatas formalitas dan belum menjadi suatu keharusan. Hasil investigasi dan praktik di lapangan juga menunjukkan bahwa penanganan kedaruratan di kapal masih perlu ditingkatkan agar lebih siap saat terjadi kecelakaan. Basarnas dan tim gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 3 jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dari dalam badan kapal di Laut Jawa. Evakuasi dilakukan setelah kondisi cuaca mendukung operasi penyelaman di kedalaman 24 meter. Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Barmantyo Nur Sasongko mengatakan, satu korban dievakuasi pada pukul 12.28 waktu Indonesia Tengah. Kemudian 2 korban lainnya ditemukan pada pukul 13.10 waktu Indonesia Tengah oleh TNI Angkatan Laut. Ketiga korban ditemukan dalam kondisi terjebak di dalam ruangan kapal, sehingga tim penyelam harus memecahkan kaca untuk mengeluarkan jasad korban dari dalam kapal. Informasi mancanegara, Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Lim, meluncurkan batik F-250 karya seniman Indonesia untuk memperingati 250 kemerdekaan Amerika Serikat. Menurut Kevin, karya batik tersebut yang diluncurkan di Jakarta kemarin menjadi cara yang tepat untuk merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara secara bersamaan. Dan ia berharap batik tersebut dapat dibawa ke Washington dan dipajang di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebagai simbol hubungan kedua negara. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-18 dalam sesi latihan Moto3 GP Austria di Red Bull Ring Spielberg. Hasil ini belum maksimal jika dibandingkan dengan sesi latihan bebas pertama saat Veda berhasil finish di urutan ke-8. Veda sempat masuk 10 besar sebelum posisinya turun ke urutan ke-19. Veda kemudian mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 40,773 detik dan kembali bersaing memperebutkan posisi 10 besar. Namun Veda gagal memperbaiki catatan waktunya hingga akhir sesi pada urutan posisi ke-18.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga, serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: baru enak.
1: Lepas ke tengah, masuk ke luar biasa.
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan kami masih mencoba untuk melanjutkan topik perbincangan kami terkait dengan BNN usul vape dilarang total, antisipasi peredaran narkoba. Dan memang tidak sedikit yang menganalisis bahwa pengguna vape adalah kalangan anak muda. Salah satunya adalah mahasiswa. Untuk itulah nanti kami akan mencoba untuk berbincang bersama dengan pihak dari Direktorat Kemahasiswaan, tepatnya Direktorat Kemahasiswaan Narkotika Universitas Gadjah Mada, Bapak Rustam Maji yang sudah tersambung pagi hari ini. Pak Rustam Maji, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Rudi.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Direktorat Kemahasiswaan Narkotika UGM melihat atau menilai usulan BNN vape dilarang total sebagai antisipasi peredaran narkoba, terutama dalam bentuk cair. Bagaimana menurut Anda, Pak?
1: Ya, terima kasih. Vape ini menjadi sesuatu yang menarik karena kalau kita melihat rekomendasi WHO maupun dari Kemkes, bahayanya, kita melihat bukan hanya dari narkotikanya ya, dari bahayanya sama dengan rokok. Nah, ketika sama dengan rokok, maka perlakuannya kan kemudian akan mungkin disamakan dengan rokok. Itu menurut pendapat kami. Artinya ada pembatasan, ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah, terkait dengan usulan dari GNN bahwa vape ini berpotensi dan sudah terbukti digunakan sebagai cara penggunaan ilegal obat-obat narkotika. Yang kita tahu dengan cairan etomidat, dengan yang terbaru Pinaka yang kemarin ketemu di Bogor, maka itu menunjukkan adanya potensi penggunaan yang luar biasa dan kemungkinan memang akan meluas. Dengan demikian memang dibutuhkan keseimbangan antara kebutuhan penindakan atau mengurangi atau kalau bisa mencegah 100% penggunaan narkotika dengan vape ini. Karena pengguna rokok ini kan hanya 1,2% ya, tetapi dibanding dengan keseluruhan rokok, maka secara umum kita melihat bahwa untuk sosial yang dibutuhkan adalah bagaimana mengubah mindset kalau misalnya masih disetujui untuk tidak digunakan lagi atau dilarang, maka perubahan itu harus smooth karena ini kan termasuk juga masalah pengguna dan kita juga tahu di dalam aspek-aspek ini ada aspek sosialnya, begitu Mas.
0: Iya. Seberapa besar sih Pak 1,2% tadi itu penggunanya adalah kalangan muda, terutama mahasiswa?
1: Cukup besar, Mas.
0: Cukup besar.
1: Kalau ini cukup besar. Karena di dalam kalangan mahasiswa kami itu sebagian besar mengatakan kami memilih ini karena risiko asap kebakaran, pembakaran itu lebih kecil. Tapi menurut kesehatan sih

0: klinik kita.
1: Oke.
0: Okay. Di Gajah Mada Medical Center.
1: Yeah.
0: Itu kita buat klinik berhenti merokok, termasuk berhenti vape. Cuman memang kapasitas ini masih yang menjadi masalah, karena kami juga psikolog kami tidak terlalu banyak. Kadang-kadang ini antriannya panjang.
1: Tapi animonya cukup tinggi berarti Pak ya?
0: Cukup tinggi ini, untuk berhenti merokok ini.
1: Okay.
0: Karena memang kesadaran mulai tumbuh begitu ini.
1: Iya.
0: Beberapa kita membatasi, kampus kan sudah membatasi ruang terbuka untuk tidak menggunakan atau kampus bebas asap rokok ini sudah kita terapkan dengan health promoting university.
1: Termasuk vape itu sendiri ya?
0: Iya.
1: Pak, BNN tadi kan mengatakan bahwa vape ini menjadi sarana baru, modus baru dalam penyebaran narkotika bentuk cair, Pak, yaitu vape tadi. Betul. Bahkan pembelinya pun ada yang sadar, ada yang tidak menyadari terkait hal itu. Ya. Nah, bagaimana pihak kampus mengenali potensi penyalahgunaan itu, Pak?
0: Potensi selalu ada. Jadi ketika kita melihat vape itu kan liquid ya kan, tidak tersedia dalam gampang, secara gampang, tetapi mungkin secara ilegal mungkin bisa ditemukan. Tadi saya bilang bahwa BNN bisa menemukan pabrik-pabriknya.
1: Yeah.
0: Artinya kalau ada pabrik, tentu di pasar tidak ada dong. Kira-kira begitu.
1: Yeah.
0: Artinya kami malah berterima kasih sekali dengan kemarin keputusan dari BNN bahwa kita harus sangat sangat waspada. Dan kami belum bisa menemukan kasus ini di kampus kami.
1: Yeah.
0: Ini yang karena dari deteksi yang kami lakukan, kasus yang secara mandiri mengaku untuk melakukan treatment rehabilitasi ataupun klinik berhenti menggunakan narkotika ini relatifnya tidak ada kasus baru begitu. Jadi ini kita masih kasus-kasus lama yang kita tangani begitu.
1: Oke. Sebenarnya kan pencegahan penggunaan narkotikanya, Pak ya, karena ini modus baru.
0: Betul.
1: Itu yang lebih yang lebih dikhawatirkan, lebih ditakutkan. Mungkin kalau modus lama sembunyi-sembunyi, kalau berbentuk cair seperti vape, masyarakat mungkin menganggapnya hal biasa dan itu bisa dilakukan dimanapun. Nah ini yang berbahayanya kan, seperti itu. Klinik, selain klinik berhenti rokok tadi, edukasi secara menyeluruh, secara terus-menerus dari kampus, peran organisasi mahasiswa bagaimana Pak untuk juga sebagai tembok, sebagai pencegah hal ini Pak?
0: Kita makanya kami membuat atau menginisiasi sudah agak lama gerakan untuk adik-adik yang sangat concern dengan kasus ini, yaitu gerakan berhenti menggunakan narkotika, mencegah penggunaan narkotika itu ada. Kami akan support tentu dengan kasus ini, kita akan support materi baru dan dalam waktu dekat akan kita sampaikan risiko-risikonya. Yang kedua, tadi yang masuk disampaikan bahwa penggunaannya ini kan relatif baru. Kemudian kita menganggap vape ini aman, bahkan di tempat AC pun aman gitu kan. Ini jadi menarik, sehingga kewaspadaan terhadap gejala-gejala penggunaan narkotik menjadi penting. Sehingga kalau kita tahu ada kawan ataupun mahasiswa kami yang menggunakan, kita bisa waspada. Karena terus terang kami pernah menemukan case mahasiswa tiba-tiba pingsan begitu mas di jalan dan ternyata menggunakan narkotika. Kebetulan memang bukan mahasiswa kami karena UGM kan terbuka ya. Nah ini menarik karena menjadi tanggung jawab kami dan juga lalu kami harus membawa ke rumah sakit dan seterusnya. Nah yang seperti ini memang kewaspadaan ciri-ciri pengguna narkotika cair, metomidat, Pinaka dan seterusnya, maka ini menjadi penting untuk kami harus sampaikan ke mahasiswa. Kalau ada ciri-ciri yang seperti ini, mohon kita dekati dan kita laporkan ke unit yang terkait dengan penegakan disiplin mahasiswa.
1: Kemudian Pak, artinya kalau kita mendengar, seringkali kita mendengar tentang kampanye anti narkotika, stop narkoba dan lain sebagainya, tetapi angka itu masih tinggi. Apakah ini memang ketidaktepatan dalam penyampaian pesannya sebagai kampanye pencegahan, atau ada strategi yang dilakukan oleh Ditmawa Narkotika UGM yang lebih tepat dirasa sehingga tanpa harus bagi

0: slogan biasa tanpa harus menghakimi, tetapi betul-betul mengajak menyadari bahwa penggunaan narkotika adalah hal yang sangat merugikan dan berbahaya.
1: Iya. Kalau kita survei-survei terakhir kami menunjukkan kesadaran terhadap penggunaan narkotika ya ini adalah hal yang ilegal, itu 100% mahasiswa paham bahwa itu ilegal.
0: Iya.
1: Kemudian berbahaya bagi kesehatan, ini ada yang mengatakan berbahaya, ada yang mengatakan tidak. Jadi itu, jadi rentangnya begitu. Jadi kira-kira 70% mengatakan berbahaya, tapi ada beberapa yang mengatakan ini kan dibutuhkan untuk kondisi-kondisi tertentu dan seterusnya. Terutama kasus ganja nih. Kemudian ketika kita tanyakan lagi mengenai apakah dampak buruk dari narkotika, semuanya mengatakan ada dampak buruk.
0: Memahami artinya Pak ya, memahami, menyadari ya.
1: Menyadari, artinya dari SMA mereka sudah paham itu, sejak kelas sekolah menengah sudah paham. Karena gencarnya BNN, gencarnya semua pihak melakukan itu. Namun, ketika kita berbicara mengenai apakah saudara akan mencoba menggunakan, nah ini ada yang mengatakan akan coba-coba, ada, menarik ini. Meskipun tidak banyak ya.
0: Apa alasannya? Ada alasannya nggak itu? Enggak.
1: Itu kami nggak sampai ke sana. Menarik sekali. Jadi artinya beberapa ini juga potensi ini itu coba-coba cukup besar. Tadi makanya saya menyambut baik BNN apabila ingin melakukan pembatasan terhadap vape ini, maka menarik karena mengurangi risiko orang mencoba-coba.
0: Iya. Mencoba-coba itu kan berarti kan meningkatkan rasa keingintahuan ya itu Pak ya.
1: Itu. Ya. Karena saya pernah masa lalu kami melakukan sosialisasi tentang narkotika ini. Yang terjadi apa? Mereka lalu jadi makin tahu. Oh itu tanya namanya. Saya belum tahu Pak. kayak sosialisasi nih.
0: Iya.
1: Lalu kita ubah metodenya, bukan seperti itu lagi. Kalau dulu kan kami tunjukkan barangnya dan semacam.
0: Sekarang berbeda. Mungkin bisa berbagi Pak. Ketika menemukan orang yang ingin mencoba-coba, menyadari bahayanya, menyadari itu ilegal, menyadari itu akan merugikan dia, bahkan mungkin berhadapan dengan hukum nanti, walaupun dari sisi korban juga. Tetapi bagaimana pendekatan terhadap mereka yang ingin coba-coba tadi Pak? Coba-coba bukan berarti sekali dua kali, bisa keterusan nanti di situ kan? Bagaimana Pak Rustam Haji?
1: Ya, ini memerlukan personal touch, Mas. Karena memang ya, case-nya juga nggak banyak ya, sehingga bisa dilakukan secara personal touch. Tanpa itu dan pendampingan ya. Pendampingan dalam arti secara rutin kita ajak diskusi tentang hal itu. Dan kita angkat situasinya, beberapa kita angkat beliau menjadi duta akhirnya.
0: Makin
1: ingin tahu ya. Ingin tahu, makin mempelajari. Sehingga akhirnya layak menjadi juta. Begitu. Ini yang kami lakukan. Jadi kalau kita biarkan yang seperti ini akan berpotensi untuk melakukan penyalahgunaan. Karena sekarang ya mohon maaf, informasi itu terbuka sangat luas.
0: Betul.
1: Dan sangat mudah diakses.
0: Oke. Terakhir Pak Rustam Haji. Dari seluruh yang dilakukan selama ini oleh Ditmawa Narkotika UGM dan mudah-mudahan ini juga dilakukan gerakan yang sama di kampus-kampus lain ya atau satuan pendidikan lainnya. Sebenarnya perubahan apa Pak yang ingin dicapai dalam pencegahan narkotika di kalangan anak muda?
1: Ya, goal utamanya ya pasti kita kalau bisa zero case. Atau paling tidak kalau kita punya baseline mengurangi case. Cuman ini semua konsekuensinya kan dengan hukum. Karena kami selalu mengajak berkolaborasi dengan polisian maupun dengan kejaksaan dan juga dengan kawan-kawan dari BNN untuk bersama-sama melakukan sosialisasi. Bukan untuk lebih kepada penegakan hukum bukan, tetapi lebih kepada ini loh bahayanya, risikonya luar biasa. Dan bagaimana para pengguna itu akhirnya jatuh kepada situasi yang rumit itu selalu kami sampaikan.
0: Baik, mudah-mudahan ini tidak hanya di kampus tetapi di lingkungan kita terkecil pun bisa diterapkan juga Pak ya, strategi yang dilakukan oleh Ditmawa Narkotika UGM ini. Baik. Pak Rustam Haji, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang memberikan pemahaman kepada kita semua, mudah-mudahan bermanfaat Pak. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih.
0: Salam sehat, selamat pagi Pak. Demikian tadi Direktorat Kemahasiswaan Narkotika UGM Rustam Haji.
2: Wawancara Pro 3.
0: Dan pendengar, kini kami akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong meminta anak asuhnya untuk tidak lengah menghadapi tim Java United. Rizky Basuki melaporkan. Silakan Rizky.
2: Ya. Persija Jakarta harus meninggalkan ibu kota saat menjamu Java United pada pekan ketiga Indonesia Super League 2026-2027. Persija dijadwalkan menghadapi Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali nanti malam. Meski kehilangan kesempatan bermain di hadapan The Jackmania, kondisi itu tidak mengubah persiapan tim Persija Jakarta. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memastikan program tim tetap berjalan sesuai rencana. Namun, Coach STY menekankan agar anak asuhnya tidak lengah saat menghadapi Java United. Demikian disampaikan STY dalam jumpa pers di Bali kemarin.
3: Persiapan sangat baik. Yang tadinya kita satu hari sebelum pertandingan baru berangkat ke daerah away, tapi ini dua hari sebelum, jadi conditioning juga sangat baik. Yang penting kita tidak lengah untuk permainan besok. Yang penting kita melakukan permainan dan gaya permainan kita aja, kalau gitu pasti bisa membawa hasil yang positif.
2: Selain tidak bermain di Jakarta, laga melawan Java United juga dipastikan digelar tanpa penonton. Untuk itu, Shin Tae-yong berharap supporter Persija, The Jackmania, dapat memberikan dukungannya dari rumah. STY berharap energi supporter tetap menjadi motivasi bagi para pemain Macan Kemayoran. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Rizky untuk laporan Anda di pagi hari ini. Menghadapi musim panas El Nino yang terjadi di Indonesia yang diperkirakan hingga awal tahun 2027, Perumda Tirta Terubuk lakukan pencarian stok air di sejumlah tempat. Muhammad Iqbal dari RRI Stasiun Produksi Bengkalis melaporkan. Iqbal.
4: Ya, saudara, dari Bengkalis dapat kami informasikan bahwa Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Terubuk Bengkalis mengingatkan masyarakat, khususnya pelanggan, untuk memulai menghemat penggunaan air bersih. Lebih kurang 4.000 pelanggan. Himbauan ini tentunya disampaikan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau panjang yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis, Abel Iqbal, mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki pengalaman dalam menghadapi kondisi kekeringan pada sumber air dan waduk. Untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan air baku, Perumda sebelumnya telah melakukan penggalian dan juga pencarian tali air di sejumlah titik sumber air. Dan menurutnya, ketersediaan stok air yang ada saat ini diperkirakan masih mampu bertahan hingga sekitar 3 bulan ke depan. Kemudian juga pihaknya akan terus memantau dan memaksimalkan aliran dari tali air yang sebelumnya telah dikerjakan.
5: Di waduk, jadi alhamdulillah ada beberapa tempat kemarin di sumber air itu yang kita lakukan penggalian itu atau kita lakukan pencarian tali airnya. Sampai saat ini masih bisa diandalkan gitu, tali air yang baru gitu.
4: Ya, pendengar, tentunya ia juga mengimbau masyarakat ini untuk segera menghemat ya penggunaan air. Karena kondisi saat ini memang panas, kadang-kadang dalam satu minggu hanya satu kali hujan, dan itu pun dalam intensitas yang tidak terlalu tinggi. Selain mengajak masyarakat berhemat, juga Perumda Tirta Terubuk terus berupaya menjaga ketersediaan air baku di waduk. Salah satunya dengan memastikan tali air yang terhubung dengan waduk ini tetap terbuka dan berfungsi dengan baik. Dari Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Riau, Muhammad Iqbal, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penilaian Sekolah Sehat di Kota Jambi menjadikan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah sebagai salah satu perhatian utama. Tatik Wijaya melaporkan. Tatik.
6: Baik, pendengar, penilaian sekolah sehat tengah berlangsung di Kota Jambi sepanjang bulan September ini. Sejumlah sekolah yang telah memenuhi persyaratan dan mendaftarkan diri kini mulai menjalani penilaian untuk melihat sejauh mana penerapan budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan program ini tidak hanya menyasar jenjang SMP tetapi juga sekolah dasar. Dalam penilaian, tim tidak hanya melihat kondisi fisik sekolah yang bersih dan rapi. Berbagai aspek menjadi perhatian utama, mulai dari kesiapan sekolah menjaga kebersihan, pengelolaan sampah, kondisi lingkungan, hingga kemampuan sekolah menangani berbagai kondisi yang berpotensi mempengaruhi kesehatan warga sekolah. Bahkan di tengah kondisi kabut asap yang terjadi saat ini, kesiapan sekolah dalam melindungi siswa dan tenaga pendidik dari dampak kualitas udara yang menurun juga turut menjadi perhatian dari tim penilai.
7: Sekolah sehat itu lagi berlangsung, lagi turun, juga kita akan lihat nanti salah satu bagian nih kesiapan mereka, baik dari segi kebersihan, sampahnya, juga penanganan kalau ada kabut asap itu di ruangannya dan sebagainya, itu kan jadi bagian tim penilai.
6: Pendengar, salah satu sekolah yang mengikuti penilaian sekolah sehat tingkat Kota Jambi adalah SMP Negeri 11. Pihak sekolah mengaku telah melakukan berbagai persiapan baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan program sekolah sehat. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMP Negeri 11 Kota Jambi, Hairusani, mengatakan pembenahan dilakukan dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Mulai dari
0: Ya, terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami. Nanti kami akan coba untuk lanjutkan informasi yang disampaikan Tatik Wijaya dari Jambi. Satpol PP Kota Bekasi terus berupaya menggencarkan penegakan peraturan daerah atau perda di Kota Bekasi. Langkah ini dilakukan guna mengurangi tingkat pelanggaran perda di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan. Leni. Ya, silakan Leni.
8: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Satpol PP Kota Bekasi terus berupaya mengejarkan penegakan peraturan daerah atau perda di Kota Bekasi. Langkah ini dilakukan guna mengurangi tingkat pelanggaran perda di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, sejauh ini beberapa upaya penegakan perda terus dilakukan. Mulai dari melakukan penertiban pedagang kaki lima atau PKL, penertiban bangunan liar, hingga penertiban reklame tidak berizin atau menyalahi pola ruang. Dan Satpol PP berharap penegakan perda bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda, serta memberikan efek jera agar pelaku pelanggaran perda tidak mengulanginya lagi. Berikut pernyataan dari Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana.
9: Penegakan daerah, ya kita sudah melakukan namanya penertiban bangunan liar, penertiban masalah pasar, PKL, terus juga masalah reklame, terus juga masalah gangguan-gangguan kamtipmas dan yang lainnya, termasuk juga tugas kita untuk berkolaborasi dengan yang lain juga kita lakukan, seperti yang dilakukan di wilayah Medan Satria, di Pondok Mati, di beberapa tempat lainnya. Ini sudah jalan. Reklamu apa yang tidak berizin, bahkan walaupun berizin pola ruangnya salah pun kami akan lakukan penindakan, yaitu memindahkan.
8: Dan selain penegakan perda, Satpol PP juga gencar melakukan sosialisasi perda kepada masyarakat dengan keterlibatan sejumlah pihak, mulai dari kelurahan maupun kecamatan. Dan dengan sosialisasi tersebut, Satpol PP berharap masyarakat bisa lebih mengetahui dan mengenal setiap perda yang ada di Kota Bekasi, sehingga dengan begitu masyarakat bisa patuh dan taat terhadap perda yang ada di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Indonesia menyapa pagi.
0: Penyusunan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA penanggulangan bencana yang saat ini tengah disusun oleh BPBD Nia Selatan diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memperkuat koordinasi semua pihak dalam penanganan bencana di Kabupaten Nia Selatan. Anoverlis Hulu melaporkan. Anoverlis.
11: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD saat ini tengah menyusun rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang penanggulangan bencana. Nah, kehadiran aturan ini nantinya diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memperkuat koordinasi semua pihak dalam penanganan bencana di wilayah ini. Nah, hal itu ditegaskan Kepala BPBD Nia Selatan Revival Nahe saat dimintai keterangannya sore kemarin tentang kelanjutan tahapan penyusunan RANPERDA penanggulangan bencana Kabupaten Nia Selatan di kantor BPBD Nia Selatan. Nah, Revival mengemukakan sebagai wilayah yang rentan mengalami bencana geologi seperti gempa dan tsunami, serta bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, perda ini dinilai penting sebagai acuan tentang langkah mitigasi dan penanganan bencana di Kabupaten Nia Selatan.
0: Yeah. Ya. Halo, ada Ferris.
12: Ya, pendengar, Kepala BPBD Nia Selatan Revival Nahe mengungkapkan tidak adanya aturan yang menjadi pedoman menyebabkan masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri saat bencana terjadi. Nah, hal ini menyebabkan penanggulangan bencana menjadi tidak efektif di tengah keterbatasan sarana-prasarana, kemudian juga SDM dan juga anggaran kebencanaan. Nah, sebelumnya juga berbagai usulan telah disampaikan untuk penyempurnaan draft RAN Perda tentang penanggulangan bencana Kabupaten Nia Selatan. Selain memperjelas peran setiap pihak, salah satu hal yang menarik juga pada RAN Perda ini adalah pelibatan struktur adatnya seperti si ulu atau balugu, yakni istilah bagi kaum bangsawan Nias, serta mengadopsi kearifan lokal yang disebut Vondrake atau hukum adat Nias, sehingga persoalan penanggulangan bencana dapat lebih maksimal dan juga bisa menyentuh langsung ke masyarakat. Dari Nia Selatan, Anoverly Sulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Udara memamerkan alutsista dalam rangka TNI Fair yang dilaksanakan di kawasan Silang Monas, Jakarta. Yurika Fitri melaporkan. Yurika.
13: Ya, Rudy, saat ini saya masih berada di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, di mana salah satu alutsista yang sangat dinikmati oleh masyarakat adalah helikopter milik TNI Angkatan Udara yang juga dipamerkan dalam rangkaian TNI Fair menjelang hari ulang tahun TNI ke-81 pada 5 Oktober mendatang. Dan dari pantauan kami, rata-rata masyarakat tidak hanya datang dari wilayah Jakarta, namun dari beberapa kota seperti Bogor, Depok, dan juga tadi ada yang dari Kebumen, Jawa Tengah. Dan salah satu pengunjung kepada RRI menyatakan bahwa alutsista yang dipamerkan oleh Tiga Matra pada TNI Fair pada tahun ini sangat menarik dan juga sangat dinikmati, serta karya-karya anak bangsa yang dipamerkan juga sangat dinikmati oleh para pengunjung. Berikut keterangan Ari beberapa saat yang lalu.
14: Ya, sangat bagus ya, jadi lebih dekat lagi dengan masyarakat gitu ya kan. Karena yang kita lihat kan cuma dari jauh doang ya, ternyata kita lebih mendekat dengan rakyat lah, intinya seperti itu.
15: Nah, tadi udah muter kemana aja nih kan, naik sepeda?
14: Nah, ini udah muter ini sih, sudah sampai sini. Dari, iya.
15: Gimana nih?
13: Sementara itu dari pantauan kami, beberapa matra, tiga matra, TNI Angkatan Udara, Laut, dan Udara juga menampilkan berbagai alutsista dan juga posko, serta beberapa alutsista yang diperagakan oleh beberapa prajurit TNI. Dan juga masyarakat yang berkunjung ke kawasan Monas ini disuguhi dengan berbagai hiburan yang disampaikan atau dibawakan oleh para prajurit TNI Angkatan Udara, Laut, dan Darat. Sementara tadi juga ada stand yang didirikan oleh pasukan pengaman presiden, dan juga beberapa kuis serta souvenir juga dapat didapati masyarakat yang saat ini mengunjungi kawasan Monas. Dan tadi juga ada beberapa anak-anak sekolah dan juga pramuka yang cukup antusias, Rudy. Mereka melihat-lihat alat alutsista dan juga berfoto dengan para prajurit yang berdiri di samping kendaraan-kendaraan milik TNI. Dari kawasan Monas, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Peringati Hari Perhubungan Nasional, Dinas Perhubungan Aceh Singkil bertekad untuk perkuatan

0: diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil, Samun Nasution, saat melaksanakan kegiatan peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026. Di mana menurut Samun bahwa dengan memperkuat keterpaduan antara moda transportasi mulai dari darat, laut, dan udara dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehari-hari serta dengan secara berkelanjutan diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa pelayanan pemerintah melalui Dinas Perhubungan hadir lebih dekat di seluruh penjuru Nusantara khususnya di Kabupaten Aceh Singkil.
1: Kami melaksanakan peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kabupaten Aceh Singkil beserta jajaran nih, dan jajaran kami yang terhubungan ada bandara, ada penyeberangan, ada laut, ada STP, ada Wira, ya, jadi itu kita bersama-sama bagaimana dunia sektor terkhusus perhubungan darat, udara, dan laut ini bisa terkoneksi semua ini. Tentu kami melihat pertama bandara hari ini kita masih eksis, terus pelabuhan laut maupun pelabuhan penyeberangan hari ini juga ada penambahan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tentunya untuk transportasi darat kita juga ada bantuan bus sekolah dan perbaikan terminal.
0: Kemudian ketika disinggung soal capaian dan kado terindah transportasi satu tahun terakhir dalam momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Samun menegaskan selain adanya beberapa dukungan tambahan fasilitas baik untuk transportasi udara, laut, dan darat, serta ia juga mengatakan bahwasanya untuk menciptakan transportasi yang ramah dan tentunya efektif terhadap pengguna transportasi. Samun mengatakan pihaknya bersama instansi terkait akan terus menggalakkan kegiatan sosialisasi dan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat agar mengerti tentang lalu lintas. Informasi yang berhasil diimpun di Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, selain dilakukan kegiatan seremonial upacara bendera, juga insan perhubungan melakukan berbagai kegiatan bakti sosial di Kabupaten Aceh Singkil, di antaranya yaitu melaksanakan aksi bersih-bersih di sekitar lokasi wisata, kemudian donor darah, serta memberikan santunan kepada anak yatim di Kabupaten Aceh Singkil. Dari Singkil Aceh, Salim Barus melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Kasus influenza yang terdeteksi di Rumah Sakit Sentinel meningkat dalam pemantauan Kementerian Kesehatan dari 4,5% menjadi 26,3% pada minggu ke-35 tahun 2026. Pada periode itu, seluruh 15 spesimen positif yang diperiksa merupakan influenza A, dengan kasus paling banyak ditemukan pada anak usia 0 sampai 4 tahun. Dan di tengah kenaikan tersebut, orang tua tentu perlu tahu apa yang sebaiknya diberikan ketika anak terkena influenza. Apakah perlu makanan atau minuman khusus, atau cukup memenuhi kebutuhan makan dan cairan sehari-hari? Dan untuk membahasnya, apakah kasus influenza A meningkat, perlukah anak diberikan konsumsi makanan dan minuman secara khusus? Nanti kami akan berbincang bersama narasumber kami terkait dengan hal ini untuk lebih banyak mengetahui, dan diantaranya paling tidak seberapa penting kita masyarakat, khususnya orang tua, memperhatikan kenaikan dari influenza A tersebut. Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yaitu unit kerja

0: Koordinasi atau UKK, Infeksi Penyakit Tropis dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan Ketua IDAI Jawa Barat, Profesor Dr. Dr. Anggraini Alam.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, Prof. Anggraini, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, kabar baik ya, Prof. Ya, pagi ini ya.
2: Baik, ya. Dengan Mas Rudy ya.
0: Dengan Rudy di Studio Pro 3, Prof. Baik, ya. Prof, ini terkait ya. Dengan kasus influenza A pada anak yang mengalami peningkatan ya. Bahkan kami menemukan data ya. Ini lebih banyak didominasi anak usia 0 sampai dengan 4 tahun yang menjadi rentan. Nah, sejauh mana Prof, orang tua turut memperhatikan kasus influenza A yang mengalami peningkatan saat ini, Prof?
2: Oke, terkait dengan ditemukannya kasus flu A pada anak,
0: ya.
2: Ini karena kemampuan dari pemeriksaan diagnostik influenza yang makin baik. Sudah ada pemeriksaan cepatnya, sehingga pada anak-anak yang mengalami tanda dan gejala demam, biasanya demamnya itu tinggi, cepat tingginya. Kemudian disertai dengan sakit kepala, sakit badan. Tentu kalau anak-anak kelihatannya sebagai rewel ya. Kemudian juga ada nyeri tenggorok. Kalau batuk, biasanya batuknya itu batuk kering. Bisa ada flu-nya, bisa ada diare dan muntah. Itu adalah tanda dan gejala yang perlu diperhatikan orang tua. Apalagi bila mana sekitarnya ada yang juga punya gejala yang sama, kemungkinan itu influenza. Apakah itu dari penitipan anak, atau dari sekolahnya, atau bahkan di rumah sekalipun.
0: Iya, tapi kenapa anak-anak usia 0-4 justru menjadi kelompok yang rentan ini, Prof?
2: Kelompok rentan karena mereka memang daya tahan tubuhnya tidak sebagaimana dewasa yang mungkin sudah sering terpapar oleh flu berulang-ulang. Tidak demikian juga dengan anak. Kemudian anak itu sangat mudah tertular oleh flu. Bayangkan dia ini lebih rendah daripada dewasa ya. Jadi kalau ada yang batuk dewasa, dia yang menghirup si apa istilahnya droplet atau cairan pernapasan dari bersin, batuk, napas, apa namanya dari bicara seperti ini ada percikan-percikan. Belum lagi anak itu seringkali main bersama, ada yang sakit mainannya itu dipegang, gosok-gosok hidung, kemudian matanya, serta tentunya saluran napas anak belum sebanyak bagaimana orang tua itu memiliki, mulai dari rambutnya, rambut di saluran nafas, di hidung, kemudian berbagai lapisan-lapisan, kemudian juga cairan. Kalau orang tua dengan anatomi atau bentukan yang lebih besar tentu kan akan lebih luas dibandingkan anak yang lebih small, kecil seperti itu.
0: Ketika anak kita terserang flu A tadi ya, atau influenza A ini dok, kemudian apakah kebutuhan makanan mereka berubah dok, baik makanan atau minuman secara khusus mungkin?
2: Benar sekali, betul sekali. Sebetulnya berubah itu tanda kutip, karena kemampuan anak untuk minum dan makan otomatis merosot pada saat dia mengalami infeksi. Itu merupakan hal lumrah, karena pada saat infeksi memang kita itu seperti ingin istirahat, jangan banyak yang masuk, agar tentunya juga dia membutuhkan untuk perbaikan, untuk dia pulih kembali. Namun di satu sisi anaknya jadi kurang cairan seperti itu. Sehingga bila mana dikatakan khusus, khususnya adalah berikan lebih sering cairannya, terutama
0: cairannya lebih sering,
2: Benar sekali, lebih baik lagi kalau berasa, bila tidak ada diare, ayo silakan itu seperti air minuman ya, yang buah-buahan seperti itu ya, agar dia buang air kecil. Nah ini orang tua dan pengasuh bisa melihat pada saat anak terkena influenza atau sakit, pasti aktivitasnya kurang, minum intake-nya kurang, buang air kecilnya, kencingnya juga berkurang. Oleh karena itu, bila mana kita memberikan minum yang banyak, paling bagus adalah yang berasa, tentu buang air kecilnya akan jadi baik sering pula. Kita minta setiap 4 buang air kecil, itu menandakan minumnya cukup.
0: Cukup, oke. Artinya cairan sangat dibutuhkan ketika anak sedang mengalami influenza ini, dok ya. Ada cairan khusus yang dibutuhkan atau air putih biasa pun juga tidak apa-apa, yang berasa juga tidak masalah?
2: Air putih tidak biasa, sangat-sangat bagus. Lebih bagus lagi bila mana berasa. Karena namanya anak-anak sedang sakit, dia tidak hanya membutuhkan air tetapi juga gula dan garam-garam.
0: Elektrolit berarti, boleh itu dok ya?
2: Betul, termasuk juga air sop, air soto, bukan berarti harus minuman yang kita beli seperti itu.
0: Iya. Pikiran saya tadi kesana dok, itu artinya minuman cairan berasa pun dari makanan juga baik itu dok ya.
2: Betul, yang ada di keluarga tidak merepotkan, mau air gula boleh, silakan saja. Ada air kelapa dengan catatan semua bersih ya. Air putih anaknya sukanya itu,
0: ya apa-apa.
2: Tidak mengapa.
0: Untuk susu atau bahkan untuk bayi yang sedang ASI ini bagaimana? Enggak apa-apa.
2: Tidak mengapa. Kalau dia bayi, berikan ASI-nya lebih sering. Kembali lagi, tolak ukurnya adalah buang air kecil.
0: Buang air kecil
2: menjadi sering.
0: Tapi ada loh Prof, orang tua yang kerap memberikan vitamin ketika anaknya terkena flu. Nah, seberapa perlu kalau begitu Prof, vitamin itu?
2: Bagus sekali. Untuk infeksi saluran napas, bahkan WHO silakan saja juga menambahkan dengan zinc, dengan vitamin C. Walaupun kita tahu betul ya, di makanan pun di telur, daging-dagingan, itu semua makanan-makanan kita ada zinc-nya. Penambahkan silakan.
0: Untuk makanan bagaimana dok? Terutama ketika dalam kondisi makanan influenza kan nafsu makannya berkurang, menurun ini.
2: Benar sekali. Bayangkan apalagi kalau ditambah ada pilek ya, boro-boro anak bisa mencium bau harum enaknya makanan. Oleh karena itu, berikan makanan sesering mungkin. Dengan teksturnya mungkin kita turunkan, lebih lembut. Atau kita buat sop-sopan, soto seperti itu. Wah, anak-anak senang itu. Dengan lebih mudah makannya. Sedikit-sedikit tetapi sering, karena memang akan turun nafsu makannya, intinya.
0: Prof, kapan anak dengan influenza tadi sebaiknya itu dibawa ke dokter atau diperiksakan ke dokter? Bagaimana nih Prof? Atau penanganan mandiri ini seperti tadi ini cukup?
2: Penanganan mandiri itu sangat penting. Tadi cairan bisa, kemudian pilihlah penurun demam yang aman, yaitu paracetamol. Namun bila mana, nah ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh orang tua dan pengasuhnya. Aktivitas anak, kalau ternyata dia loyo, kok tidur aja, mau ke dokter atau bahkan ke IGD. Perhatikan juga bagaimana kemauan untuk minumnya. Bila masih mau minum, buang air kecilnya, outputnya baik, tentu itu aman. Bila mana demamnya kok masih berlanjut, padahal sudah diberikan antipiretik paracetamol, ayo silakan ke dokter. Yang tentu berbeda bila mana ke IGD ini. Ke IGD itu tentunya bila mana, loh kok anaknya jadi tak bisa dibangunkan ya, atau malah kelihatannya gelisah, beda dengan kesehariannya. Gelisahnya itu bisa kok jadi teriak, gak enak, ngomongnya seperti melantur, kemudian ada kejang misalnya, atau ternyata kita lihat kok ada nafas cepat, ada tarikan dinding dada, kok kelihatan anaknya pucat atau malah kebiruan, atau ada perdarahan, ada tanda bahaya, satu saja itu segera ke IGD.
0: Baik.
2: Karena kita tahu kulit pada anak itu lebih berat dibandingkan dewasa.
0: Dewasa. Baik. Profesor, terima kasih banyak untuk perbincangannya.
2: Sama-sama.
0: Kemudian juga penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat bagi kalangan orang tua kita nih, Prof. Terima kasih banyak, Prof.
2: Amin.
0: Salam sehat, selamat pagi.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Salam sehat semua.
0: Demikian tadi unit kerja koordinasi atau UKK Infeksi Penyakit Tropis IDAI dan Ketua IDAI Jawa Barat Profesor Dr. Dr. Anggraini Alam SPA Sub SP IPT. Dan pendengar tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Hana Pratiwi akan bersama Anda Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang. Saya Rudi Zain undur diri, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan petunjuk aliran uang dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Saat menggeledah rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri di Bekasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan dugaan aliran uang dalam perkara tersebut. Barang bukti selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis untuk mendalami peran Lampri sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN. Berita dalam negeri lainnya, Badan Amil Zakat Nasional Basnas menginisiasi program lumbung pangan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah melalui budidaya padi dan cabai di lahan seluas sekitar 90 hektar. Perwakilan Divisi Usaha Pertanian dan Perkebunan Basnas, Tatik Kurniati mengatakan, lahan tersebut terdiri dari 75 hektar padi dan 15 hektar cabai. Program ini bertujuan untuk memberdayakan petani melalui modal dan pendampingan budidaya, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan pendapatan masyarakat. Berita internasional, Forum Tiongkok ASEAN Indonesia 2026 tentang kerjasama dan investasi kapasitas industri digelar di kota Tianjin, Tiongkok. Forum yang dihadiri perwakilan pemerintah dan dunia usaha tersebut berfokus pada peningkatan struktur industri Indonesia, pengembangan kawasan industri hijau, serta lokalisasi perusahaan-perusahaan Tiongkok. Direktur Pusat Promosi Investasi Indonesia IIPC Beijing Rizaldi Indrajanu mengatakan, Indonesia terus mendorong hilirisasi industri, energi hijau, dan manufaktur. Ia menyebut perusahaan Tiongkok telah menjadi mitra investasi penting dengan peluang kerjasama yang masih sangat luas di bidang manufaktur, energi baru, infrastruktur, dan rantai industri. Berita olahraga, AS Monaco naik ke peringkat pertama klasemen setelah mengalahkan Lens 2-1 pada pekan kelima Liga Prancis di Stadion Louis II Monaco. AS Monaco mencetak gol melalui Pari Brunner dan curhatan Gredit, sementara Lens membalas lewat Matiu Udol. Hasil ini membuat AS Monaco mengoleksi 13 poin dari 5 pertandingan, sementara Lens tertahan di peringkat ke-10 dengan 4 poin dari 5 laga, hanya unggul 2 poin dari zona degradasi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman, saya Dave Akbar Syafiq Karno Laksono, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri peringatan satu abad Pondok Modern Gontor, Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Ponorogo, Jawa Timur. Acara bertajuk Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Krisis air bersih semakin menghantui warga kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Kondisi dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung panjang dan berdampak terhadap ketersediaan air. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menilai penguatan ekosistem halal penting meningkatkan kepercayaan konsumen. Langkah tersebut juga dinilai mampu memperkuat daya saing pelaku usaha Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar global. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Bersama saya Hana Pratiwi. Anda juga nantinya pendengar dapat bergabung dalam topik yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan Pro 3 RRI yang akan berlangsung bersama saya Hana Pratiwi di hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang nantinya juga akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, dapat menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan topik terkait sebanyak 74 WNI terjebak di Moka, Yaman usai direbut Houthi. Sebanyak 74 WNI yang mayoritas merupakan pelajar saat ini masih tertahan di kota pelabuhan Moka, Yaman.

0: Bu Heni, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Mita.
0: Bu Heni, bagaimana kondisi dan status terkini 74 WNI yang berada di Mokayaman? Apakah seluruhnya telah berhasil dikontak dan dipastikan dalam kondisi aman?
1: Jadi kami close contact dengan mereka, tentunya melalui perwakilan mereka, dan mungkin perlu disampaikan saat ini jumlah WNI yang berada di Moka ini 72 orang, Bu, bukan 74 ya, karena yang 2 orang ternyata sudah keluar dari Moka sebelum terjadinya pengambil alihan kota. Jadi di sana saat ini ada 72 WNI, terdiri dari 67 laki-laki, 3 perempuan dan 2 anak. Sebagian besar merupakan pelajar dan semuanya terpantau dalam kondisi baik, namun tentunya masih menghadapi tantangan mobilitas keluar ya, akibat pengetatan keamanan jalur darat pasca diambil alihnya kota Moka ini oleh pasukan Houthi.
0: Baik, lalu kalau untuk langkah konkret dari Kemenlu sendiri untuk mengevakuasi tadi 72 WNI dari Moka, seperti apa ini Bu Heni? Apakah sudah ada jalur atau skema evakuasinya?
1: Jadi sampai saat ini kita masih terus memantau jalur yang paling aman, karena saat ini kita Kemlu melalui KBRI Muscat tentunya menerapkan prinsip kesiapsiagaan tanpa mobilisasi massa prematur gitu ya, karena memang ini kan perlu dijaga tidak dalam kelompok besar bergerak gitu ya. Jadi kita senantiasa berkomunikasi dengan para WNI sambil memantau jalur mana yang paling aman untuk keluar dari Moka, dan nanti juga setiap perjalanan dari Moka mungkin akan dilakukan secara bertahap dan terbatas, terkoordinir juga dengan Satgas Pelindungan WNI di lapangan. Dan perlu disampaikan saat ini juga tim dari KBRI Muscat telah berada di kota Tarim ya, sudah agak mendekat gitu ya, untuk kemudian ketika nanti jalurnya sudah aman kita bisa melakukan penjemputan secara langsung terhadap para WNI tersebut.
0: Baik, tapi kalau untuk ke 72 WNI ini memang sudah tercatat begitu ya, Bu Heni, dalam sistem pelindungan?
1: Sudah tercatat, dan kita ada komunikasi ya, komunikasi langsung dengan mereka gitu ya, dan jadi mereka juga selalu menginfokan kondisi dan keadaan mereka saat ini. Terpantau aman, meskipun untuk jalur logistik itu menuju kota Moka ini ada beberapa checkpoint ya, ada beberapa pengetatan penjagaan.
0: Baik. Nah Bu Heni, kalau untuk tadi kan yang 2 orang ini sudah keluar dari Moka begitu ya Bu Heni ya, apakah juga terus dipantau yang 2 orang ini?
1: Ya, jadi mereka memang keluar sebelum terjadinya pengambil alihan ya. Mereka berada di kota Syir kalau tidak salah, tapi ini masih dipantau terus keberadaan 2 orang ini. Jadi sudah ada di tempat aman gitu ya, tidak berada di Mokanya.
0: Baik.
1: Dan KBRI sendiri saat ini sudah menyiapkan 2 opsi penampungan sementara ya, penampungan sementara apabila para WNI berhasil keluar dari kota Moka. Jadi kita menyiapkan penampungan di Darul Hadis VUC di wilayah Lahij ya, dan kemudian penampungan kedua di Markasir di kota Asisir. Ini juga di wilayah Hadramut, pesisir Laut Arab. Jadi 2 penampungan ini juga kita siapkan kalau mereka sudah bisa keluar dari Moka. Nah, dari hasil pendataan awal, sebagian besar WNI memilih untuk melakukan realokasi sementara di kota VUC atau di Syir. Jadi di 2 penampungan itu. Kemudian sebagian kecil memilih untuk tetap tinggal di kota Moka, dan kemarin pendataan kita 5 orang telah menyatakan untuk dipulangkan kembali ke tanah air. Nah, ini tentunya juga masih terus ditangani oleh teman-teman kita di KBRI Muscat.
0: Baik. Nah, Bu Heni, berarti kalau dari 72 tadi ini 5 saja begitu yang bersedia kembali ke tanah air begitu ya, Bu Heni ya?
1: Betul. Mungkin karena mereka kan juga masih statusnya masih sebagai pelajar ya. Mm-hmm. Jadi mereka masih terus memantau juga keadaan dan kalau di Kota Aden sendiri

0: gitu ya, yang berapa kilo ya, sekitar 4 jam dari Moka ini, semuanya secara umum masih terpantau stabil, aktivitas masyarakat masih berjalan normal ya, meskipun itu tadi ada peningkatan pengamanan di checkpoint-checkpoint di setiap 1 kilometer jalur utama, masih ada checkpoint-checkpoint gitu.
1: Baik, berarti resikonya yang menghambat untuk proses pemulangan ini lebih ke checkpoint-checkpoint dari daerah tersebut begitu ya, Bu Heni ya?
0: Betul, jadi masih kita lihat karena ini kan ada dua pihak yang bersengketa ya, Bu. Jadi kita perlu memastikan Kemlu melalui KBRI Muscat juga berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri setempat untuk memastikan apabila kita mendapat jaminan keamanan melewati jalur-jalur tersebut dan segera kita lakukan penjemputan kepada para WNI. Tapi for the time being kita terus memantau keadaan para WNI. Jadi saat ini mereka dalam kondisi aman. Kita sampaikan himbauan untuk tidak melakukan pergerakan-pergerakan keluar yang tidak diperlukan ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Baik. Lalu kalau untuk tim KBRI sendiri ini juga tadi dikatakan sudah di Kota Tarim begitu ya?
0: Lebih... Di Kota Tarim, betul. Ya. Jadi baik. Sambil melihat, memantau situasi ya.
1: Oke, baik. Nah, Bu Heni, kalau untuk kondisinya seperti itu, checkpointnya ditingkatkan begitu, nanti kira-kira timnya ini kapan akan sampainya, Bu Heni?
0: Masih belum, sampai saat ini kita masih terus memantau sambil coba menjajaki jalur mana yang paling aman untuk mereka bergerak keluar ya.
1: Baik, lalu kalau untuk keluarga sendiri ini kapan mendapatkan kepastian mengenai kepulangan mereka, Bu Heni?
0: Keluarga sampai saat ini dikomunikasikan tentunya yang paling menjadi concern keluarga ini bagaimana keadaan para WNI ya. Nah, untuk keadaan para WNI sendiri kan terpantau dalam keadaan aman gitu ya. Nanti kalau sudah kalau sudah bergerak dari kota Moka, kapan waktunya ini akan kami sampaikan tentunya ke keluarga, dan mereka tentunya nanti akan ditampung di dua penampungan yang sudah kita siapkan di dua kota tadi yang saya sampaikan.
1: Baik. Lalu kalau untuk skenario terburuknya, apakah yang sudah diantisipasi pemerintah ini? Bagaimana mitigasinya, Bu Heni?
0: Skenario terburuk sampai saat ini contingency plans selalu ada dan selalu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Jadi semua siap siaga. Namun sampai saat ini kan kondisi sebetulnya berangsur stabil ya, Bu, di sana. Nanti begitu mereka keadaan stabil, kita segera keluarkan para WNI untuk berpindah ke tempat yang jauh lebih aman. Dan tentunya untuk evakuasi ke tanah air ini akan selalu menjadi pilihan para WNI sendiri. Jadi tadi sesuai dengan pendataan awal hanya 5 orang yang menyampaikan bersedia untuk kembali ke tanah air. Nah, itu juga tentunya nanti akan kita proses pada kesempatan pertama.
1: Baik. Lalu kalau untuk Bu Heni sendiri mungkin dapat memberikan pesannya ini, pesan dari Kemlu kepada keluarga 72 WNI yang saat ini menunggu kepastian mengenai keselamatan lalu juga kepulangan anggota keluarganya.
0: Baik, kepada keluarga kami harapkan dapat tenang, dan apabila memerlukan informasi terkini, update terkini mengenai situasi dan kondisi para WNI di Yaman, tentunya dapat berkomunikasi dengan kami di Direktorat Pelindungan WNI, dan tentunya juga bagi WNI yang memerlukan informasi untuk perkembangan terkini atau WNI yang mengalami keadaan darurat di wilayah terdampak, tentunya dapat segera menghubungi hotline KBRI Muscat, kemudian juga hotline Satgas Pelindungan kita di Yaman, atau mungkin saya sampaikan nomornya di sini mungkin ya,
1: boleh, Bu.
0: Untuk hotline KBRI Muscat ini +968 9600010. Ini hotline KBRI Muscat, saya ulang, +968 9600010. Kemudian untuk para WNI yang berada di Mukala dan sekitarnya bisa menghubungi +967 0874937583. Dan untuk WNI yang berada di Tarim dan sekitarnya bisa menghubungi 0867-775-339-753. Ini, itu mungkin Bu yang bisa kami sampaikan.
1: Iya, baik. Nah, Bu Heni, kalau untuk tadi hotline-hotline yang telah disampaikan oleh Ibu Heni tadi ya, itu sudah adakah WNI yang menghubungi dari ketiga KBRI tersebut begitu?
0: Ada. Rata-rata mereka menanyakan bagaimana kondisi para WNI yang ada di sana. Dan kemudian juga ada para WNI yang memang ada di Kota Moka juga yang menanyakan kapan gitu ya untuk jalur

0: asing.
1: Jabon mengaku tuntutan pihaknya bagi perusahaan bukan langkah untuk menyudutkan perusahaan, namun menjadi kontrol sebagai upaya memberikan ketegasan bahwa buruh bukanlah objek pembangunan, akan tetapi buruh dan pekerja menjadi subjek yang berperan penting dalam pembangunan di berbagai sektor yang harus mendapat perhatian serius pemerintah dan DPRD untuk mengangkat hak buruh, baik melalui penerapan regulasi ataupun kebijakan yang mengarah kepada kepentingan pekerja. Saudara, dalam kesempatan yang sama, Peltula Jusri dari Subdenpom Tual yang ikut kegiatan penggeledahan di lapas mengapresiasi tingkat pengawasan petugas lapas.
2: Selama pemeriksaan tadi mungkin tidak ada hal-hal yang ditemukan yang benar-benar yang membahayakan. Menurut saya mungkin pengawasan petugas lapas berarti termasuk baiklah kalau pandangan saya, karena yang didapat ini kan hanya barang-barang yang tidak terlalu membahayakan. Berarti selama ini pengawasan di dalam lapas ini cukup baik.
1: Sementara itu, Ibda Koriston Tan Erik Samula dari Polres Maluku Tenggara juga menegaskan selama penggeledahan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membahayakan warga binaan.
3: Kegiatan operasia pemeriksaan pada lapas Malra Tual ini memang tidak ditemukan hal yang menonjol, tidak ditemukan hal yang bisa membahayakan antara sesama narapidana yang berada dalam lapas tersebut. Hanya terdapat beberapa alat yang kami amankan, antara lain mungkin silet, obeng, korek api, gunting, paku, mungkin hal-hal yang memang sedikit dianggap rawan. Tetapi selebihnya daripada itu, fungsi pengawasan pada lapas Malra Tual tersebut bagus sekali, sehingga narapidana yang berada dalam lapas tersebut merasa nyaman, aman, tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu situasi kamtibmas dalam lapas tersebut.
1: Penggeledahan berlangsung aman dan tertib. Para warga binaan diperiksa di luar kamar tahanan. Para petugas dari lapas Anggita TNI Polri dari Kalapas memeriksa tiap sudut kamar dengan teliti. Barang-barang yang ditemukan segera dimusnahkan oleh pihak lapas kelas 2B Tual usai penggeledahan.

0: Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, Saudara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tual melaksanakan penggeledahan rutin bersama anggota TNI Polri terhadap para warga binaan. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbongs.
1: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tual melaksanakan penggeledahan rutin bersama anggota TNI Polri terhadap para warga binaan. Pemeriksaan mendadak ini dimaksudkan agar meminimalisir tindakan yang bisa membahayakan para warga binaan di dalam kamar tahanan masing-masing. Kalapas Tual Nurholis Nur mengatakan, sidak bersama TNI Polri biasanya dilaksanakan sesuai petunjuk dari pimpinan, sedangkan penggeledahan rutin dilaksanakan tiap minggu secara internal.
2: Kita kalau penggeledahan itu untuk internal, itu kita rutin tiap bulan atau tiap satu minggu sekali atau dua minggu sekali, itu kita rutin penggeledahan razia. Kadang-kadang kalau kita razia gabungan atau penggeledahan gabungan itu kita menunggu petunjuk dari pusat. Kalau dari pusat perintah kita harus razia gabungan TNI Polri BNN, kita laksanakan sesuai perintah dari pusat. Kalau barang-barang sejauh ini kita penggeledahan itu tidak ditemukan iPhone, narkoba, itu belum pernah. Dan kita cuma paling dapat sendok atau silet atau minyak wangi yang botolnya kaca, itu memang tidak boleh, jadi kita tetap ambil.
1: Kalapas mengakui selama dirinya menjabat belum pernah ditemukan hal-hal yang membahayakan warga binaan. Jika ditemukan barang selundupan yang melanggar aturan, warga binaan bisa ditindak minimal kurungan di sel isolasi dan maksimal hukuman register F, yang artinya menunda hak warga binaan selama 1 tahun 6 bulan. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Ban Rakyat Indonesia bersama penyuluh perikanan Kota Tual mendistribusikan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kusuka kepada masyarakat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Dusun Mangon, Kota Tual. Informasi selengkapnya disampaikan Maya Pranira.
3: Bank Rakyat Indonesia BRI bersama penyuluh perikanan Kota Tual mendistribusikan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kusuka kepada masyarakat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Dusun Mangon, Kota Tual pada Jumat 18 September. Pendistribusian kartu tersebut merupakan bagian dari kerjasama BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Petugas BRI Tual Gusti Agung Nyamko mengatakan, Kusuka merupakan kartu identitas pelaku usaha yang memiliki berbagai manfaat.

0: kekayaan lainnya. Selain itu, Kusugai juga dapat mendukung pelaku usaha dalam mengakses program pemerintah, termasuk BBM bersubsidi untuk nelayan. Kepala Dusun Mangon Muhammad Arsad Tamnge menyambut baik pendistribusian Kusuka kepada masyarakat, mengingat sebagian besar warga setempat menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan perikanan. Ia berharap perhatian pemerintah dapat terus diberikan, tidak hanya melalui kartu identitas, tetapi juga dalam pengembangan usaha nelayan dan rumput laut.
1: Kami dari masyarakat Dusun Mangon sangat berterima kasih atas kebijakan dari BRI maupun dari Kelautan dan Perikanan, sangat bermanfaat bagi kami. Semoga apa yang diberikan ke depannya lebih lancar dan baik.
0: Sementara itu, nelayan Dusun Mangon Salasa Tamdang mengatakan masyarakat juga membutuhkan dukungan berupa sarana penangkapan ikan yang lebih layak. Menurutnya, sebagian nelayan masih menjalankan aktivitas melaut dengan peralatan seadanya, sehingga bantuan alat tangkap diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha mereka.
2: Pemberian kartu kusukun kami minta supaya ke depan itu ya agak bagus lah. Kita melaut ini dengan kita punya alat tangkap yang seadanya saja. Harapkan supaya dari pemerintah kalau bisa ya ke depan itu bisa dilihat kita lah.
0: Dari pendistribusian kusuka tersebut, masyarakat berharap manfaat kartu dapat diikuti dengan akses terhadap berbagai program dukungan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat Dusun Mangon mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
3: Saudara, pemerintah Ohoi Warde Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara membagi jatah minyak tanah berdasarkan nomor rumah, bukan jumlah kepala keluarga atau KK. Kebijakan ini diterapkan karena jumlah rumah di Wadek lebih sedikit dibandingkan jumlah KK yang tercatat. Penjabat Kepala Ohoi Wadek, Amba Nurdin Retop, kepada tim RRI Sabtu pagi menjelaskan, saat ini terdapat 298 rumah dan 368 KK. Kondisi tersebut menyebabkan satu rumah dapat dihuni lebih dari satu KK, sehingga pembagian jatah dilakukan berdasarkan rumah. Untuk rumah yang dihuni dua KK, jatah 10 liter diberikan secara bergantian. KK pertama dapat mengambil pada penyaluran awal, sedangkan KK lainnya mendapat giliran pada penyaluran berikutnya.
4: Nah, kebijakan kami itu dalam satu rumah misalkan ada dua KK, pada pemilihan pertama kepala keluarga yang pertama, nanti pemilihan yang kedua keluarga yang kedua. Terhadap rumah-rumah kos, rumah kos itu pakai satu nomor rumah. Rata-rata rumah kos itu kan paling sedikit 3 kamar. Kami berkoordinasi, berdiskusi, dibagilah. Kan 10 liter didapat ini. Nah, kos ini kan daya konsumsi minyak tanah kan juga rendah. Jadi dibagi saja. Pembelian pertama, kamar pertama. Yang kedua, kamar yang kedua. Hitungan kami itu 10 liter itu bisa 3 minggu.
3: Mekanisme bergilir tersebut terapkan agar satu nomor rumah tidak mendapat jatah ganda hanya karena dihuni lebih dari satu KK. Dengan pola ini, kesempatan memperoleh minyak tanah tetap diberikan kepada setiap KK sesuai jadwal pembelian yang berlaku. Pemerintah Ohoi menegaskan pengaturan tersebut dilakukan agar penyaluran minyak tanah bersubsidi dapat menjangkau seluruh warga secara merata. Data rumah tangga juga terus diperbarui untuk menyesuaikan penyaluran dengan kondisi di lapangan. Saudara, PDAM Guamar Dobo Kepulauan Aru meminta maaf kepada pelanggan karena pelayanan yang kurang maksimal di musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Bosco Korisen.
5: PDAM Guamar Dobo Kabupaten Kepulauan Aru meminta maaf kepada masyarakat dan pelanggan atas terganggunya distribusi air bersih akibat kekeringan, penurunan debit sumber air serta kerusakan sejumlah pompa. Direktur PDAM Guamar Dobo Abraham Mangar kepada RRI Kamis 17 September mengatakan pihaknya telah menempatkan pompa di sejumlah titik dan berkoordinasi dengan Pemkab Kepulauan Aru untuk menambah peralatan. Sekitar 65 sumut di kawasan Kiro belum dapat dimanfaatkan maksimal karena keterbatasan pompa.
6: Mungkin ada keluhan-keluhan di media sosial, cerita antar tetangga dan lain-lain. Dari PDAM kami minta maaf karena kondisi yang ada terjadi hari ini bukan sesuatu yang disengajakan, tetapi memang ini musibah. Badai El Nino dia berlaku secara global, jadi bukan hanya kita di Aru, tetapi di seluruh Indonesia sampai secara internasional juga badai El Nino dia melanda beberapa negara. Setelah kami berkoordinasi, kemudian ada langkah-langkah teknis yang kami

0: melakukan untuk mengantisipasi, yang pertama adalah kami menaruh beberapa profil tape tandem pada titik-titik yang kami anggap sangat rawan.
1: Mangar menjelaskan wilayah yang terdampak antara lain Tanjung, Sipur, Sualima, Besi Tua hingga Kampung Cina. Di tengah keterbatasan anggaran, PDAM tetap berupaya menangani pengaduan dan melakukan perbaikan. Pemkap Kepulauan Aru juga merencanakan pembangunan instalasi pengelolaan dan pembangunan air berskala besar mulai awal tahun depan sebagai solusi jangka panjang menghadapi musim kemarau.
0: Banyak sumur kami yang pompanya rusak yang mengakibatkan suplai air ke pelanggan dia menjadi menurun. Dari hasil pertemuan internal kami dengan Pak Bupati menyarankan bahwa kita penambahan armada pompa. Kami sudah penambahan armada pompa, mungkin kapal balik ini pompanya sudah ada. Untuk kami punya sumur di Kiro itu kan dia nganggur, ada sekitar 5 sumur yang nganggur. Kalau sumur di sana bisa dimanfaatkan, maka air dari Kiro bisa membantu untuk mengairi pipa-pipa kami yang mulai dari Tanjung, Sipur, Sualima, Besi Tua sampai ke Kampung Cina.
1: Sementara itu, Dewan Pengawas PDAM Warguamat Stansuar Lembit mendorong penagihan tunggakan penanggang termasuk dari sejumlah instalasi pemerintah untuk membantu memperkuat kondisi keuangan dan meningkatkan pelayanan PDAM. Demikian kontributor RRI Langgur Bosco Krisen dari Dobo Kepulauan Aru.
2: Saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu 20 September 2026 yang dihimpun RRI pada Sabtu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 85 hingga 86%. Untuk cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 81%. Sedangkan cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 82 hingga 85%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 83 hingga 85%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leiti, Wetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara mendorong hasil tangkapan nelayan skala kecil masuk ke dalam rantai pasok program makan bergizi gratis MBG. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tual melaksanakan penggeledahan rutin bersama anggota TNI Polri terhadap para warga binaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.

0: Demikian saudara sajian warta berita malam ini untuk Anda, dan nanti kan kami akan kembali perbarui informasi Anda dengan sajian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, warta berita produksi Radio Republik Indonesia Langgur menempatkan kita di menit ke-30, kini bergeser dari pukul 19.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve.

0: setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Selamat malam dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Langgur. Kami masih setia temani Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ujijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Ellen Naitera, menemani Anda tidak sendiri. Pendengar ada Ian Merulkosu, operator malam ini, dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van. Ya, bagaimana malam minggu Anda di sana pendengar? Usai Anda berweekend bersama dengan keluarga, waktunya bermalam minggu lagi. Anda punya waktu yang banyak tentunya untuk keluarga. Setelah nanti Anda mempersiapkan diri juga untuk mengikuti ibadah minggu di hari esok, ya, di minggu 20 September 2026. Dan pendengar, malam ini Anda memilih kemana? Jalan-jalan atau di rumah saja? Ya, memang beberapa bulan terakhir ini, hampir 2 bulanan ya, kita jalani musim kemarau panas di siang hari, namun udara sangat dingin di malam hari. Semoga saja Anda tidak memilih untuk jalan-jalan ke tempat yang agak dingin ya. Ya, tetapi berdiam di rumah itu lebih baik, menjaga kesehatan Anda. Istirahatlah lebih awal dari jam-jam yang biasanya Anda begadang. Nah, lebih tempo lagi Anda beristirahat, dengan begitu tubuh Anda lebih baik lagi. Nah, karena memang siang hari agak panas, tubuh kita, waktu kita juga tersita semuanya dengan pekerjaan di luar ruangan, maka di malam hari mungkin Anda, kita semua lebih memilih untuk di rumah. Atau Anda punya acara bersama dengan keluarga, selamat merayakannya bersama dengan keluarga, baik itu momen-momen dalam keluarga Anda, ulang tahun, ataupun ulang tahun kelahiran, ataupun ulang tahun perkawinan dan lain sebagainya pendengar. Untuk Anda, kami nanti hadirkan rangkaian kidung-kidung pujian spesial bagi Anda, saudaraku umat Kristen Protestan yang ada di wilayah Kepulauan Kei.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

Mendengar itu tadi beberapa lagu pilihan dari Tanah Air sudah menemani Anda bersama dengan keluarga. Dan selanjutnya kami ketengahkan di ruang dengar Anda lagu-lagu rohani spesial untuk Anda saudaraku umat Kristiani di Kota Tua Langgaran sekitarnya. Selamat malam, selamat menyiapkan diri Anda untuk beribadah besok Minggu 20 September 2026. Dan tentunya untuk Anda juga saudaraku umat Kristiani, selamat menyiapkan diri untuk bersama dengan keluarga menaikkan ibadah Minakel atau Bina Keluarga. Selamat malam, Shalom untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami. Dan lagu-lagu rohani kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita.

dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Pendengar umat Kristiani yang berbahagia, itu tadi beberapa lagu pilihan. Rohani sudah hadir menemani Anda di sana. Semoga lagu-lagu tadi menguatkan iman Anda. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini tengah dalam masalah ataupun kendala dalam menjalani kehidupan Anda, kita semua namun tetap berharap kepada Sang Maha Kuasa. Dengan begitu berdoa dan menenangkan pikiran, itu yang paling penting, dan meminta agar selalu diberikan apa ya, solusi yang baik, dan meminta Sang Maha Kuasa untuk selalu menjaga kita dalam berbagai tugas dan tanggung jawab. Mungkin malam ini Anda sementara dilanda kedukaan, Anda dan keluarga, semoga diberikan kekuatan dan penghiburan. Namun selalu bersandar kepada Sang Maha Kuasa dan juga selalu berharap padanya. Nah, pendengar, selamat mempersiapkan diri Anda untuk memasuki hari esok dengan penuh bahagia, dan meluangkan waktu untuk nantinya beribadah kepada Sang Maha Kuasa melalui ibadah Minggu Raya. Pendengar, kami masih hadirkan beberapa lagu pilihan untuk Anda, lagu-lagu rohani yang pasti temani Anda hingga nanti di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia bagian timur.

0: Rumah saudaraku umat Kristiani dimanapun Anda berada, sajian lagu-lagu rohani kami cukupkan untuk Anda. Dan itu tadi satu lagu Hatiku Percaya Punya Angel, menempatkan kita di pukul 21 waktu Indonesia bagian timur. Semoga kita yang beriman selalu percaya bahwa Sang Maha Kuasa Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun kita malam ini hingga selama-lamanya. Dan pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani untuk Anda. Akan kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Salam sejahtera untuk Anda, saudara. Shalom. Pendengar, kami selanjutnya hadirkan sajian Warta Berita Nasional melalui program 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian timur.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
2: O11, BP, siap.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
2: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang sesuai itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya tambah pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya.
15: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pahandut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa mentertip, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW, setiap harinya mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan.

0: meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
1: Ya harapannya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
0: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
2: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
4: It's a very, very simple thing.
5: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
3: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
6: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
3: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kandidat Sekjen PBB, Caroline Rodriguez Berket, mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
7: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Dengar selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
8: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia.

0: Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
1: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
0: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
0: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Itual.
1: Pendengar sajian Warta Berita Nasional, baru saja kita ikuti melalui penyampaian Warta Berita malam ini dari Pro 3 Jakarta, dan kini menempatkan kita di menit ke-30, bergeser dari jam 9 malam ini. Selanjutnya, saudara, kita bersama di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: RRI Tual.

Ruang Rindu masih menemani Anda pendengar menit ke 46 bergeser dari jam 9 malam ini. Kami tunggu Anda bagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 08124047442. Bagi Anda yang ingin salam-salam juga boleh, Anda bisa bergabung juga pendengar di live chat kami RRI Digital. Anda bisa say hi kami di sana. Ucapkan selamat malam bagi Anda pendengar di manapun Anda berada. Selamat malam bagi yang punya Kebesar

Pak Yopi dan Tante Nen di Laar Ohiwap. Iya, selamat malam untuk Bapak Yopi dan Tante Nen di Laar Ohiwap. Terima kasih sudah mendengarkan kami Pro 1 RRI Langgur. Iya, saya selalu selamat beristirahat. Iya, semoga apa ya tetap bahagia. Salam hangat juga untuk Mama Ot dan juga suami di Perumnas Pantai. Ada juga anak-anak, cucu dan menantu semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat bermalam minggu juga untuk Anda di sana. Dan mendengar kami gambarkan situasi saat ini, situasi terkini ya, di Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk saat ini kendaraan tidak terlalu ramai ya. Iya, artinya bahwa Anda lebih memilih di rumah daripada jalan-jalan. Tapi apapun itu tetap bahagia. Walaupun Anda bepergian saat ini berkumpul bersama keluarga atau teman, ada hajatan dan lain sebagainya, tetapi Anda harus juga tetap konsentrasi. Apalagi Anda yang membawa kendaraan ya, tetap hati-hati dan jangan sampai Anda membawa kendaraan dalam kecepatan tinggi atau buru-buru, sehingga nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan kebersamaan kita di malam ini untuk Ruang Rindu, dan tentunya masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dari tanah air. Temani tidur Anda di sana bagi yang sudah mulai beristirahat karena kelelahan beraktivitas, ataupun Anda memilih lebih istirahat lebih awal supaya besok Anda bangun lebih pagi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda juga sebagai orang tua, dan sekaligus menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah nanti. Pendengar, menit ke-6 kini bergeser dari jam 10 malam ini. Kami punya lagu-lagu pilihan kembali temani Anda. Ada Cinta juga olesan dengan Kosong. Ada Ben sendiri menemani Anda.

Utama 1 RRI Langgur, menit ke 11 pendengar kini bergeser dari jam 10 malam ini di ruang dengar Anda, pendengar. Selanjutnya kami punya lagu-lagu pilihan daerah, temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia bagian timur. Bagi Anda Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami di FM 103,6 MHz, juga melalui streaming kami di RRI Digital, selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda yang sudah beristirahat, semoga mimpi indah. Ada lagu Surga Tersembunyi, ya, Kepulauan K untuk Anda pendengar.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Oras dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Gor Pro 1 menemani Anda mendengar jam 10 malam lebih 49 menit. Beberapa lagu pilihan dari MTB, dari Tanah Batak, juga dari Manado sudah temani Anda di sana. Berharap lebih lelap lagi tidur Anda setelah mendengar lagu-lagu ini, dan semoga rasa rindu Anda juga terobati. Nah, pendengar, kami masih temani Anda dengan dua lagu pilihan berikut ini jelang jam 11 malam atau pukul 23.00 waktu Indonesia bagian timur. Ada lagu Minang Bungo Cinto, disusul satu lagu pilihan dari Tanah Evaf, ada Tanah Suspek.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Langgur jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia bagian timur. Lagu-lagu pilihan daerah kami sudahi untuk Anda pendengar, dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan. Selanjutnya kembali rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda. Selamat malam, selamat beristirahat bagi Bapak Ibu yang sudah beristirahat. Mimpi yang indah bagi yang masih menikmati malam minggu, selamat menikmati. Namun sudah terlalu larut malam apabila Anda sampai tengah malam. Iya, bahkan ada yang paginya ya baru pulang. Tapi semoga saja Anda lebih apa ya mengedepankan kesehatan. Lebih utama adalah kesehatan. Kalau Anda sehat, semua pekerjaan, aktivitas juga lancar. Selamat beristirahat juga untuk para ibu remaja putri yang begitu apa ya semangat untuk menyelesaikan, menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumah hingga malam ini juga. Mungkin Anda yang masih belum apa ya tidur, kembali periksa keamanan rumah Anda, pastikan bahwa aman supaya apabila Anda beristirahat tidak ada yang mengganggu dan lain sebagainya. Lagu-lagu pilihan pop Indonesia kami persembahkan untuk Anda.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh cerdas. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari memberikan makanan bergizi hingga menyekolahkan anak di tempat terbaik. Dan salah satu yang paling sederhana adalah berdongeng untuk anak sebelum tidur.
1: Ayo anak-anak, sejam tidur ayo.
2: Mama, cerita dongeng si kancil dengan buaya.
1: Oh, mau cerita dongeng?
3: Iya, Mama.
1: Jadi, dikisahkan pada suatu hari, kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan.
2: Oh.
1: Ya, jadi dengan kecerdikannya.
0: Sebuah penelitian saraf di National Institute of Child Health and Human Development di Amerika Serikat menyebutkan jika mendongeng atau membacakan cerita kepada anak sebelum tidur dapat memicu peningkatan perkembangan otak dan kemampuan anak untuk lebih cepat terampil berbahasa ketika ia terbiasa mendengarkan dongeng.
1: Dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai.
2: Siapa Raja Hutan, Mak?
1: Oh, Raja Hutan itu biasanya singa. Nah, di sini
0: mendongeng juga merupakan salah satu aktivitas yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak-anak terkasih.

0: Pada umumnya, orang Maluku percaya bahwa mereka itu dulunya berasal dari satu negeri, satu keturunan yang sama, atau satu darah. Jadi, sekalipun orang Maluku berbeda kampung atau suku atau agama, mereka sesungguhnya adalah saudara dan berjanji untuk hidup damai penuh dengan toleransi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Shalom.
3: Salve.
1: Wih, paling senang kalau ketemu semua sebuah kumpul begini. Lalu yang lain mana?
4: Adik-adik, dong batamu di situ tapi minum teh di katong rumah, eh? Jangan lupa, sing apa-apa, mari.
3: Iya, Mama, terima kasih.
5: Katong selesai minum teh, katong berkumpul uang sedikit lah, katong bawa sama Om Denny. Karena dong hari ini tutup rumah, mungkin ini bisa bantu dong sedikit toh.
1: Antua dari kampung mana?
5: Sing tahu, tapi hidup bersaudara, hidup tetangga itu katong harus baku bantu.
0: Ale rasa beta rasa, artinya saling memberi dan berbagi sekalipun kita berbeda-beda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua adalah saudara.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Langgur di manapun Anda berada, Titu dengan Tak Jodoh. Tapi kita selalu berjodoh ya, karena memang nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Lagu ini pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di malam ini. Terima kasih yang sudah menemani kami dari pagi hingga kini. Semoga informasi juga hiburan yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Kami tim siaran malam, saya Ellen bersama Ian Morel Kosu. Operator studio malam ini ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van. Mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terengganya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Sabtu 19 September 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah kami yang bertugas malam ini, saya Elang Letera bersama operator studio ada Ian Maralkosu dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van mengucapkan selamat malam, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Langgur, Programa 1.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Somlaki di udara melalui Mantar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 20 September 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Satu, kanal inspirasi.

Selamat hari Minggu pendengar setia Irri Somaki. Terima kasih Anda sudah mengikuti program siaran Irri Somaki dari pagi hingga saat ini. Semoga hari Minggu ini membawa kedamaian bagi Anda, bagi kita semua tentunya. Pendengar, di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya. Kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Langkur. Selamat mengikuti.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami.
1: Dengan kita kemarau membuat hasil pertanian tidak optimal, sehingga masyarakat membutuhkan perhatian dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Musim kemarau kan pada umumnya ketua masyarakat kan pertanian, tetapi tanahnya kan sama tanaman-tanaman semua kurang subur semua. Jadi kami juga berharap supaya ketika mungkin ada bantuan lain seperti beras, yang bisa terpakai terkonsumsi oleh masyarakat lembah. Iya, kalau kami mandi mencuci itu kan memang ada sumur, tetapi kan musim ini kan dia kering. Yang kami berharap dan membutuhkan sekarang yang penting buat terpakai. Makan minum aja dulu tuh, kan kami dari kecil kan sudah biasa dengan termandi dengan di air laut.
1: Ia menjelaskan sejumlah sumur yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk mandi dan mencuci kini mengalami kekeringan. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menentukan skala prioritas dalam penggunaan sumber air yang masih tersedia, terutama untuk kebutuhan makan dan minum. Abu Harsi berharap dukungan terhadap masyarakat Kaimear dapat terus diberikan selama musim kemarau berlangsung, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan dan air konsumsi. Menurutnya, bantuan tersebut penting untuk membantu masyarakat bertahan menghadapi kondisi kekeringan hingga ketersediaan air kembali normal. Souvenir yang disediakan Dapur Tanimbar dapat dijangkau masyarakat luas.
3: Promosi kain tenun Tanimbar berupa souvenir terus dilakukan Dapur Tanimbar untuk memperkenalkan mahakarya warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal masyarakat luas, terutama mereka yang berada di luar kepulauan Tanimbar. Pernyataan itu disampaikan pengelola Dapur Tanimbar Ervin Kalita dan menyusul pertanyaan seputar promosi kerajinan lokal tersebut. Menurut Ervin, souvenir yang dipromosikan ini berkualitas tinggi, namun dapat dijangkau masyarakat terutama para pengunjung luar daerah. Souvenir ini mulai pakaian hingga kain tenun yang masih dari bahan mentah yang bisa dibawa pulang. Modifikasi baju tenun, sarung gelas dan botol, taplak meja, sarung tisu, penutup gelas, dan puluhan jenis souvenir lainnya. Ervin mengaku jika saat di launching, souvenir ini diberikan gratis bagi para pengunjung sebagai promosi awal dan selanjutnya dipasarkan dengan harga yang cukup murah sehingga dapat dijangkau berbagai kalangan.
4: Sudah ada bermacam-macam kain tenun yang dimodifikasi untuk jadi taplak meja, sarung botol aqua, tempat tisu, penutup gelas, ada topi juga, ada gantungan kunci dan bermacam-macam, ada stick juga. Seperti untuk mendapatkan itu, misalnya ada pendatang atau pengunjung yang mau berangkat atau makan di sini yang mau mendapatkan itu bisa datangi langsung untuk bisa beli dengan harga murah. Tidak ada gratis, kita hanya berlaku waktu opening tanggal 9 kemarin.
3: Sebelumnya Ervin mengakui jika rumah makan yang diberi nama Dapur Tanimbar ini menyediakan makanan nasional selain makanan lokal yang digemari pengunjung. Makanan bakar batu, jenis menu makanan yang diwariskan para leluhur yang hingga saat ini masih terus dipertahankan. Dari Sawang Laki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ramalarin melaporkan.
1: Penjualan bahan bakar minyak di atas harga eceran tertinggi sangat dilarang dan terikat regulasi resmi. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual menyikapi kebutuhan bahan bakar minyak yang menjadi andil pemicu inflasi selain beras dan komoditi hortikultura. Selain itu, BBM jenis Pertamax dan minyak tanah yang sengaja diperjualbelikan di atas harga eceran tertinggi, padahal telah ditegaskan pemerintah pusat hingga daerah agar penjualan BBM sesuai standar dan tidak menjual di atas head. Sehingga hal ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Tual dan stakeholder terkait dalam menangani kasus dimaksud.
5: Ada regulasi pusat maupun pemerintah daerah Kota Tual yang melarang penjualan BBM di atas harga head tidak dijual pada pelaku usaha yang legal. Apalagi di situasi El Nino seperti ini, kekeringan, perlu kita himbau kepada masyarakat hati-hati menimbun BBM di rumah-rumah. Yang jual minyak tanah, yang jual bensin itu sangat hati-hati karena titik-titik api itu, apalagi saya lihat aktivitas masyarakat kita menimbang di bawah terik matahari. Itu yang kita khawatirkan, jangan sampai kemudian ada percikan api orang yang merokok.
1: Darnawati Amir menilai Pemkot Tual melalui tim pengendalian inflasi intens untuk menyikapi hal ini, meminimalisir dampak buruk akibat indikasi penimbunan dan resiko penjualan BBM di luar prosedur yang mengancam keselamatan, maka Pemkot Tual akan terus bersinergi mencari solusi terbaik guna mengatasi keluhan masyarakat serta langkah strategi menekan laju inflasi yang dilakukan oleh Pemkot Tual seiring arahan Kementerian Dalam Negeri. Saudara, Kantor Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan Tual melakukan sejumlah persiapan jelang Hari Perhubungan Nasional di 17 September 2026.
6: Menjelang peringatan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026, Kepala Bagian Tata Usaha Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tual Hamsayadi Hanubun menyampaikan sejumlah persiapan yang dilakukan pihaknya. Peringatan Harhubnas yang jatuh pada 17 September 2026 tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama seluruh unsur lingkungan di Kementerian Perhubungan. Saat ditemui pada Rabu siang, Hanubun mengatakan pelaksanaan peringatan Harhubnas tahun ini dilakukan sesuai instruksi pemerintah pusat dengan mengedepankan efisiensi. Meski demikian, sejumlah kegiatan tetap dipersiapkan, diantaranya sosialisasi keselamatan pelayaran pembagian jaket keselamatan serta persiapan upacara yang akan digelar pada 17 September 2026 esok.
7: Kami sekali ini sesuai dengan instruksi dari pusat bahwa penyelenggaraan Hari Perhubungan ini dibuat seefektif mungkin, seefisien mungkin ya, efisien. Tetapi ada beberapa program yang memang harus dilaksanakan. Kami lebih cenderung ke sosialisasi keselamatan pelayaran sebelum dilaksanakannya upacara pada hari H. Kemarin kami telah melaksanakan sosialisasi pelayaran lalu pembagian life jacket ke kapal-kapal yang ada di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, lalu persiapan untuk kesiapan hari upacara pada tanggal 17 September ya.
6: Hanubun menambahkan pihaknya juga akan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangkaian peringatan Harhubnas. Keterlibatan tersebut diarahkan pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga peringatan Harhubnas tidak hanya bersifat seremonial.
7: Kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menyentuh langsung dengan masyarakat. Nah, kami ada beberapa UKM yang nanti kami libatkan juga untuk pemberdayaan mereka di hari Harhubnas ini. Itu saja memang kami siapkan untuk pelaksanaan ini, dan kegiatan Harhubnas ini melibatkan unsur dari laut, udara, dan ya kami sebenarnya di sini kami ingin menunjukkan bahwa sinergitas ya, bahwa di lingkup Kementerian Perhubungan dalam ini perhubungan ini tetap ada. Makanya dalam penyelenggaraan perhubungan dalam hari perhubungan ini kan bukan saja unsur laut saja. Kami dari sini ada darat dan udara, bandar udara kami libatkan, bahwa menunjukkan bahwa insya Allah kami ini instansi vertikal yang ditempatkan di daerah ini punya tanggung jawab moral dalam hal bagaimana menjamin itu transportasi harus ada, bagaimana memastikan sisi penerbangan itu bisa mengakomodir kebutuhan daripada dua wilayah administrasi ini. Maka kami berharap bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan ini sebenarnya tujuan aja menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah pusat dalam ini Kementerian Perhubungan masih tetap dan continue untuk melayani kebutuhan masyarakat yang ada di dua wilayah ini.
6: Menurut Hanubun, momentum Harhubnas menjadi kesempatan untuk menunjukkan sinergitas di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mencangkup unsur perhubungan laut, darat, dan udara. Sinergitas tersebut diharapkan terus terjaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menjamin pelayanan transportasi bagi masyarakat. Ia menegaskan peran Kementerian Perhubungan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi, tetapi juga memastikan aspek administrasi dapat berjalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui peringatan Harhubnas 2026, pihaknya ingin memperlihatkan bahwa seluruh unsur perhubungan tetap bersinergi dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Perikanan Kota Tual terus mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
8: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Perikanan Kota Tual mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Upaya ini dilakukan mengingat nelayan merupakan pekerja mandiri yang menghadapi risiko kecelakaan kerja cukup tinggi saat menjalankan aktivitas di laut. Bagian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tual, Prasetyo Tribudi Okta kepada RRI Rabu siang dalam kegiatan sosial sosialisasi terkait hal ini kepada para nelayan dan pembudidaya ikan di kantor Dinas Perikanan Kota Tual mengatakan, perlindungan bagi nelayan difokuskan pada 3 program jaminan sosial. Ketiga program tersebut yakni jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian JKM, dan jaminan hari tua atau JHT.
9: Nah, kita fokusnya ke Bapak Ibu nelayan selaku pekerja mandiri. Ada 3 program, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
8: Menurut Prasetyo, BPJS Ketenagakerjaan secara keseluruhan memiliki 3 program yakni JKK, JKM, dan JHT, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Namun bagi nelayan yang berstatus sebagai pekerja mandiri, kepesertaan diarahkan pada 3 program yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan mereka. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Tual, Rustam A. Serang, di kesempatan itu menjelaskan, kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada Kementerian Nelayan dan Pembudidaya. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pembudidayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
10: Dan nelayan ini pekerjaan yang sangat berisiko. Baru melanjutkan itu rata-rata menggunakan sarana penangkapan yang di bawah 5 JT, 15 PK, 10 PK. Tapi mereka bisa mencari ikan sampai di Bayando, bahkan Petur.
8: Rustam menambahkan kondisi geografis dan karakteristik usaha perikanan di Kota Tual membuat nelayan tetap menghadapi risiko saat melaut, termasuk ketika kondisi cuaca kurang bersahabat. Karena itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi nelayan dalam menjalankan pekerjaan sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga. RRI Langgur, Maya Pranira, melaporkan.
1: Gempa bumi tak bisa diprediksi sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat.
11: Pernyataan itu disampaikan staf kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Somlaki Fadil. Sehubungan banyaknya asumsi publik terkait gempa bumi dan tsunami, terutama kapan terjadinya. Dikatakan gempa bumi tidak diprediksi, bahkan dampak yang bakal ditimbulkan. Gempa yang dipastikan berdampak berkekuatan magnitudo jauh lebih besar yang dapat mengakibatkan tanah longsor, bahkan ambruknya sejumlah rumah yang tak tahan terhadap gempa bumi. Meski tidak dapat diprediksi, namun berbagai fenomena alam seperti terjadinya goyangan harus segera diwaspadai dengan melakukan mitigasi mandiri, dengan menjauhi rumah yang diperkirakan rawan terhadap goyangan, serta mencari tempat-tempat yang jauh lebih aman. Dengan begitu, berbagai dampak yang timbul seperti kemungkinan terjadinya korban jiwa dapat diminimalisir.
12: Bahkan sinyal untuk telepon atau sini saja belum tentu ada. Nah, bagaimana jika ingin mengetahui apakah gempa bumi itu berdampak atau tidak dan sebagainya? Itu ketika dia melaut, itu biasanya kan ketika terjadi gempa bumi itu kita bisa merasakan. Nah, ketika sudah terjadi, itu bisa langsung melihat ke arah laut lepas apakah ada gulungan ombak yang terlihat. Ketika terjadi gulungan ombak yang terlihat dan semakin lama semakin besar, itu langsung saja menuju ke arah gelombang laut.
11: Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Somlaki menggelar sekolah lapang gempa, terutama di berbagai daerah yang dinilai rawan, seperti di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan maksud mengedukasi masyarakat agar mengetahui cara melakukan mitigasi jika bencana gempa bumi terjadi dengan skala besar, dengan melakukan mitigasi dengan tepat, agar terhindar dari berbagai bahaya akibat gempa bumi, bahkan kemungkinan terjadinya tsunami. Kabupaten Kepulauan Tanimbar sendiri telah mengalami beberapa kali gempa besar dengan dampak sangat serius. Ratusan rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan mulai ringan hingga berat, sehingga dibutuhkan sikap waspada lebih ekstra terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi dengan skala besar di waktu-waktu yang akan datang. Dari Somlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
1: Jelang sale Darwin Asam Laki 2026, Pemda Kepulauan Tanimbar matangkan persiapan tur 4 desa wisata.
13: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata tengah mematangkan persiapan jelang pelaksanaan sale Darwin Asam Laki 2026. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Leoboro Semangun, siang tadi di ruang kerjanya. Menurut Semangun, persiapan tersebut telah dikomunikasikan dengan berbagai pihak mulai dari Bupati Kepulauan Tanimbar, Forkopimda, CCP, Konsulat RI di Darwin hingga para peserta sale Darwin. Sehingga untuk jadwal clear-in akan dimulai 22 September 2026 dan pelaksanaan tur pada tanggal 23 September 2026. Pada tanggal 23 September, Pemda Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata akan mengerahkan para peserta tur ke 4 titik yang berhubungan langsung dengan UMKM, potensi wisata dan ekonomi kreatif di desa-desa. Agenda tur sale Darwin 2026 yang pertama berkunjung ke Kampung Tenun, di mana para peserta akan dihadirkan bersama para penenun untuk melihat langsung dan dijelaskan proses pembuatan tenun ikat tanimbar. Dilanjutkan ke Desa Lauran, di mana peserta bersama pemerintah daerah akan melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove di Desa Lauran sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Usai dari Desa Lauran, peserta melanjutkan perjalanan ke Desa Tumbur yang menjadi pusat kerajinan ukiran kayu khas Desa Tumbur, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Usai dari Desa Tumbur, peserta akan menikmati makan siang bersama di pantai Desa Lorulun.
14: Dan oleh karena itu, terhadap persiapannya telah teragenda, saya perlu menjelaskan bahwa untuk kegiatan itu akan terlaksana untuk clearing in itu mulai tanggal 22 September dan kemudian pada tanggal 23 pelaksanaan tur. Nah, tur ini kita akan mengarahkan mereka pada 4 titik yang akan berhubungan dengan UMKM juga pada setiap desa yang memang punya potensi wisata dan juga ekonomi kreatif.
13: Pada kesempatan itu, Samangun menjelaskan, selain jalur laut, Pemda Kepulauan Tanimbar juga mengupayakan inovasi baru, yakni penerbangan by Darwin Somlaki. Pihaknya sudah menyiapkan dokumen dan telah dikomunikasikan dengan Dinas Perhubungan untuk disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, dan surat dari Bupati sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu kelengkapan dokumen baik dari karantina, biaya cukai, imigrasi, bahkan Kementerian Pertahanan. Jika proses berjalan baik hingga final dan Menteri Perhubungan mengeluarkan SK, maka pelaksanaan sel Darwin tahun ini bisa melalui dua rute, yakni jalur laut dan jalur penerbangan langsung dari Darwin ke Somlaki. Sementara itu, Ketua Pokdarwis Desa Tumbur, Matias Sanyakit, mengatakan karya seni ukiran yang dikerjakan oleh dirinya itu dimulai sejak tahun 1988 hingga saat ini, dan dirinya telah membentuk 5 kelompok dengan tujuan untuk memberdayakan generasi saat ini. Sebagai ketua kelompok, dirinya setiap hari selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada anggotanya agar tekun dalam melaksanakan ukiran kayu yang menjadi ciri khas turun-temurun hingga saat ini demi memberikan keuntungan bagi keluarga di masa yang akan datang.
15: Saya ini kan udah ukir ini dari sejak tahun 88. Tujuannya harus kembangkan generasi yang pertama, yang kedua memfasilitas keluarga, istri dan anak-anak biaya sekolahnya. Nah, kalau tentang hal itu, kami terbentuk dalam ada 5 kelompok. Jadi kelompok saya sendiri itu namanya kelompok Wawur Kulit. Jadi tujuan kami itu, yang terbentuk itu kan tujuan yang sama. Maka saya selalu bina dorang bekerja untuk demi keluarga, kemudian demi nama desa, kemudian kecamatan, sampai ke tingkat ibu kota kabupaten kita.
13: Sebagai penguri yang selama ini tekun dalam pekerjaan, bangga atas kunjungan mancanegara di Tanimbar melalui kegiatan sel Darwin Somlaki, sebab ada manfaat yang besar akan diperoleh nantinya. Untuk itu, menyebut manfaatnya, hasil kerajinan yang sudah dipersiapkan akan dipromosikan di lokasi wisata pantai Desa Tumbur yang akan menjadi pusat kegiatan pada tanggal 3 September 2026. Dari Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, John Fernando Lampir terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pejabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abdul Fadirubun membacakan amanat Menteri Perhubungan Nasional 2026 pada Kamis pagi. Harhubnas tahun ini mengangkat tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju sebagai landasan memperkuat konektivitas nasional.
6: Pejabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abdul Fadirubun membacakan amanat Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 pada Kamis pagi. Harhubnas tahun ini mengangkat tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju sebagai landasan memperkuat konektivitas nasional. Sektor transportasi terbukti menghubungkan pulau dengan pulau, kota dengan desa, sentra produksi dengan pasar, hingga rumah dengan sekolah dan rumah sakit. Kehadiran mempertemukan keluarga, membuka kesempatan kerja, membawa bahan pangan, menggerakkan industri, serta menghadirkan negara ke wilayah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil.
16: Hari Perhubungan Nasional ini kita peringati dalam suasana penuh makna, tapi pikiran kita dan hati kita juga diliputi keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi belakangan ini. Standar keselamatan harus hidup di lapangan. Cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus. Hari Perhubungan Nasional 2026, kita menghubungkan pulau dengan pulau, kota dengan desa, sentra produksi dengan pasar, rumah dengan sekolah.
6: Oleh karena itu, transportasi tidak dapat dipandang sebagai urusan kendaraan dan infrastruktur semata. Keberadaan pelabuhan dapat mengubah kehidupan satu pulau, penerbangan, perintis mempersingkat perjalanan berhari-hari menjadi hitungan jam, jalur kereta membuka pusat ekonomi baru, angkutan massal mengembalikan waktu yang hilang di jalan, serta sistem logistik efisien mampu menekan biaya hasil petani dan nelayan. Sementara itu, Kepala UPP Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Tual, Hamdi Abdu, menyoroti maraknya musibah di sektor laut dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, pihaknya menjalankan instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut agar seluruh UPP lebih intensif mengatasi dan menekan tingkat kecelakaan pelayaran.
17: Kita ketahui bersama bahwa memang dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini banyak terjadi musibah dari tangan sini sektor laut, yaitu persoalan kecelakaan dari sisi pelayaran. Oleh karena itu, sesuai dengan perintah bersama dan atas instruksi dari Dirjen Perhubungan Laut bahwa diminta kepada seluruh PT di semua wilayah untuk lebih intens dalam menyikapi persoalan tentang bagaimana mengatasi tingkat kecelakaan. Itu adalah menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Ini artinya bahwa kita menghubungkan antara satu pulau dengan pulau, kota dengan desa, sentra produksi dengan pasar.
6: Hamdi menegaskan bahwa keberhasilan keselamatan pelayaran tidak hanya bertumpu pada KSOP selaku regulator, tetapi juga pihak operator dan pemilik kapal. Sinergitas serta kolaborasi yang kuat antara regulator, operator, dan pengguna jasa sangat diperlukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di laut. Langkah ini sejalan dengan tema Haruhupnas untuk menghubungkan antar wilayah dari sentra produksi hingga ke pasar demi mendukung kemajuan daerah. Pada intinya, penguatan sektor transportasi laut ini menjadi fondasi penting dalam menghubungkan seluruh wilayah Indonesia menuju era Indonesia Emas. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
1: Saudara, keputusan Dewan Juri Bintang Radio Mutlak dan Bebas intervensi untuk menentukan juara dalam audisi Bintang Radio 2026 tingkat RRI Langgur. Ketua Dewan Juri Bintang Radio LPP RRI Langgur tahun 2026 Presley Talaut di Gedung Multipurpose membacakan hasil keputusan Dewan Juri terhadap hasil lomba sesuai kualitas dan kemampuan yang dimiliki 10 kontestan dan lebih baik di momen selanjutnya hasil dinyatakan dengan benar. Sejalan rekapan nilai Dewan Juri ke Panitia disertai hasil yang direkap oleh Panitia di gabung dengan hasil voting Dewan Juri dalam kondisi rahasia dari nilai voting baik namun nilai Dewan Jurinya rendah ataupun sebaliknya.
18: Juara 2 kategori putra dengan jumlah nilai 92,5 atas nama Esebius Farel Naharayaan. Kategori putri dengan jumlah nilai Dewan Juri 91,3, skor voting 79,34 dan skor akhir Niken Sarchi Reitwila. Juara 1 putri dengan kategori nilai Dewan Juri 96,2, skor voting 100, skor akhir 97,32 atas nama saudari Giovanni Amanda Renwarin.
1: Presley Talaut juga membacakan surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio 2026 LPP RRI Langgur sekaligus mengumumkan juara harapan 2 yang diraih Kristiona Tabita Lera. Untuk kategori putra diraih Adam Sakrau Songobun, sementara juara harapan 1 kategori putra atas nama Andre Justin Ingra Tubun dan kategori putri Verena Tania Tafatubun. Juara ketiga kategori putri diraih Sianet Neti Katabalubun dan putra diperoleh Sunarki Kristo Hokum. Juara 2 putra diraih Esebius Farel Narahayaan, kategori putri Niken Sarsi Raitilua. Juara 1 kategori putri dengan nilai Dewan Juri 96,2 dengan skor voting 100, skor akhir 97,32 atas nama Giovanni Amanda Renwarin, sementara juara pertama pria diraih oleh Abu Bakar Bugis. Potensi perikanan Maluku masih terbuka lebar untuk pasar ekspor. Namun sebagian hasil perikanan masih dikirim ke Jakarta dan Surabaya sebelum diteruskan ke luar negeri. Kondisi ini membuat pencatatan ekspor dan nilai tambah komoditas perikanan lebih banyak tercatat di luar Maluku. Kepala Bea Cukai Tual Wahyu Lafrias menyebutkan, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mendorong ekspor langsung dari Maluku. Hal itu disampaikan dalam forum konsultasi publik di Aula KPPN Tual. Menurutnya, penguatan sistem logistik dibutuhkan agar hasil perikanan dari daerah penghasil bisa lebih cepat terhubung dengan luar negeri. Data Bea Cukai Tual menunjukkan pelaku usaha perikanan tersebar di sejumlah wilayah. Kepulauan Aru memiliki sebaran sekitar 21 hingga 38,2%, Kepulauan Tanimbar 17 hingga 30,9%, Kota Tual 10 hingga 18,2%, Maluku Tenggara 5 hingga 9,1%, serta Maluku Barat Daya 2 hingga 3,6%. Ekspor ikan kerapu hidup ke Hong Kong juga telah berjalan melalui CV Young Fisher dan CV Indo Marine Fish pada periode Januari hingga Juli 2026. Wahyu mengungkapkan rantai distribusi yang panjang ketika ikan harus melalui Jakarta atau Surabaya dapat menambah biaya logistik. Komoditas perikanan yang membutuhkan penanganan cepat juga menghadapi risiko penurunan kualitas jika proses distribusi terlalu lama. Karena itu, Bea Cukai Tual mendorong pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat konektivitas serta sistem logistik. Langkah ini diharapkan membuka lebih banyak peluang ekspor langsung sehingga potensi perikanan daerah dapat memberikan nilai tambah dan tercatat sebagai ekspor dari wilayah Maluku. Saudara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru memastikan data kepengurusan partai politik dalam SIPOL tetap akurat dan terbaru melalui supervisi kesekretariat partai politik sebagai bagian dari upaya KPU memperkuat tertib administrasi kepartaian, termasuk memastikan pemutakhiran data pengurus dan dokumen partai sesuai kondisi aktual.
19: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru melakukan supervisi kesekretariat DPD 2 Partai Golkar baru-baru ini untuk memastikan data partai politik dalam sistem informasi partai politik SIPOL sesuai dengan kondisi aktual. Ketua KPU Kepulauan Aru Alati Mangar mengatakan hasil pemantauan tidak menemukan persoalan krusial terkait susunan kepengurusan dan SK Partai Golkar. Namun Golkar mencatat belum melakukan pemutakhiran data selama dua semester, yakni semester 2025 dan semester pertama 2026.
20: KPU pada kesempatan hari ini untuk Partai Golkar itu kami ingin menginformasikan bahwa sesuai dengan hasil pantauan kami pada SIPOL itu mengenai susunan pengurus dan SK pengurusan itu sejauh ini pantauan kami terhadap SIPOL dari Partai Golkar itu sesuai dengan apa ya ada di Parpol. Namun hasil pantauan kami juga Golkar ini tidak melakukan pemutakhiran pada dua semester terakhir.
19: KPU juga mengingatkan adanya nama pengurus yang masih tercantum dalam kepengurusan partai. Meski berdasarkan temuan Bawaslu telah berstatus ASN atau P3K, Partai Golkar diminta segera menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kepulauan Aru Lufika Tunggal menyambut baik supervisi tersebut dan mengakui pihaknya belum melaporkan pemutakhiran data. Ia memastikan dokumen yang diperlukan telah disiapkan.
21: Kita punya persediaan untuk memusdar. Ini materi-materi semua supaya warga negara untuk memusdar. Sudah standby sih, bahkan ketemu pernah tancap bendera di itu. Tapi karena ada persoalan

0: untuk Korisir melaporkan.
1: Bencana hidrometeorologi salah satu bencana yang dipicu parameter cuaca.
2: Bencana hidrometeorologi ini sebagai salah satu fenomena bencana alam atau proses yang rusak yang biasanya terjadi di atmosfer, air, dan lautan. Hal ini terjadi karena dipicu curah hujan, temperatur, angin, dan kelembaban. Hal itu disampaikan salah satu staf pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Batlayri Saumlaki Nia Fadila, sehubungan minimnya perhatian masyarakat terhadap cuaca yang kerap menimbulkan bahaya bencana alam. Bencana hidrometeorologi ini mencakup banjir akibat curah hujan yang tinggi dan tidak mampu diserap tanah, air, aliran sungai maupun saluran air. Tanah longsor, pergerakan tanah akibat dataran tinggi yang terus diguyur hujan, kekeringan akibat kemarau panjang pada musim tertentu, angin kencang akibat adanya awan cumulonimbus termasuk di dalamnya puting beliung dan badai, gelombang tinggi yang berbahaya sepanjang pesisir pantai termasuk banjir rob atau banjir pesisir.
3: Salah satu yang mempengaruhi cuaca yang ada di bumi kita ini adalah awan cumulonimbus. Nah, apabila awan cumulonimbus ini tumbuh di saluran angin, maka yang terjadi di kota itu akan terjadi angin kencang, gelombang yang sangat tinggi, banjir yang menyambar-menyambar, baru hujan lebat dan jalan pantai yang abur.
2: Sebagaimana diketahui, bencana-bencana ini terjadi akibat pengaruh adanya cuaca ekstrim yang meliputi suhu, angin dan curah hujan di luar batas normal atau tidak seperti biasanya, perubahan iklim yang mencakup peningkatan suhu global yang mengubah pola musim, kerusakan lingkungan yang mencakup deforestasi atau penggundulan hutan dan alih fungsi lahan. Karena itu masyarakat diminta tetap mengetahui cuaca melalui berbagai media sosial sehingga lebih waspada sebelum melakukan aktivitasnya. Dengan begitu, masyarakat tetap terhindar dari bahaya yang sewaktu-waktu bisa terjadi akibat fenomena dan berikut penyebabnya. Dari Saumlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
1: Dan saudara, demikian Sebagian Info edisi minggu ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Mei Maturbongs pamit. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
4: Sekian Sepekan Info Radio Republik Indonesia Langgur.

0: Ya, baru saja kita mengikuti sepekan info pregar. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat berakhir pekan untuk buat saudara di saat ini yang sudah mulai bergerak leluasa, lebih leluasa lagi ya, karena memang waktunya sudah mulai terang benderang di saat ini. Terlebih bagi umat Nasrani yang sudah siapkan diri ke tempat ibadah masing-masing, selamat menikmati waktu pagi. Juga buat Anda yang sudah mulai bepergian, melakukan perjalanan yang jauh, lebih hati-hati dan waspada menjaga keselamatan Anda, pendengar. Kami tidak pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada bapak saudara agar terus meningkatkan kewaspadaan, menjaga keselamatan Anda. Ya, salam manis, salam kompak selalu untuk bapak saudara semuanya yang terus pantau siaran kami, baik di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital, program 1 RRI Langgur. Sajian musik dan informasi kembali kami hangatkan ke tengah ruang dengar Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus

0: dan dengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

Baik guys, saudara pendengar RRI Tual, Wakil Gubernur Maluku apresiasi perjuangan Khalifah MTQ, tegaskan komitmen pembinaan generasi Qurani. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh kafilah Maluku yang telah berjuang membawa nama daerah pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional. Meski belum berhasil meraih juara, capaian yang diperoleh dinilai menunjukkan peningkatan dan menjadi modal penting untuk pembinaan prestasi ke depan. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku saat melakukan pertemuan bersama Kafilah Maluku di Restoran Rojo Kota Semarang Sabtu kemarin. Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPW Laski Nusantara Jaya Provinsi Maluku Haja Rohani Fanat, PLT Ketua LPTQ Maluku beserta jajaran, para pelatih, pendamping serta seluruh anggota kafilah. Dalam arahannya, Wakil Gubernur menyampaikan rasa syukur atas kesehatan dan perjuangan seluruh peserta yang telah menjalankan tugas sebagai perwakilan Provinsi Maluku.

0: Baik, saudara pendengar, informasi anggota Komisi 8 DPR RI Saadia Uluputi ST mengapresiasi langkah kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui Maluku Intellectual Property Accelerator, Accelerator MIPA, dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual KI di daerah. Menurutnya, potensi KI Maluku perlu bergerak lebih jauh dari sekedar pencatatan dan perlindungan menuju pemanfaatan yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan Saadia saat menghadiri penutupan MIPA di Ambon pada hari Kamis.
1: Selamat pagi pendengar setia Irisul Maki, terima kasih Anda baru saja mengikuti sebagian info langsung dari Pro 1 Radio Republik Indonesia Langkur ya. Semoga semuanya itu satu pekan terakhir hasil pemret RRI Langkur. Tentunya sangat bermanfaat bagi Anda. Baik, Raffi dan Willy ajak Anda gabung di Pro 1 Radio Republik Indonesia Semlaki. Selamat hari Minggu buat semua. Semoga hari ini membawa kita dalam keceriaan, selalu damai, sejahtera, aman, dan sentosa. Baik, pendengar, inilah tayangan kami lanjut. Semoga Anda bahagia selalu. Willy.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.